0: Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
2: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Dan nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
3: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
4: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Keseharian mereka.
4: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, terus bicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
3: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
7: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
6: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.

0: yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
3: Kurang keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
2: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
4: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
2: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anuku Suma melaporkan selengkapnya.
5: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
6: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
5: Sementara itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, Anaseptin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
7: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak di rumah, kados pundi, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga.

0: bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
1: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Aro Kusuma, melaporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Melakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
4: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
5: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
3: Ya sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
6: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
3: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
6: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
7: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
6: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
8: Sobat BMKG. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopascal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih sudah masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri pagi ini. Car Free Day juga di depan studio RRI ramai sekali pendengar ya. Banyak yang jalan-jalan menikmati suasana pagi di Minggu pagi sambil jajan ya. Sambil kulineran pagi-pagi. Mungkin juga di tempat Anda sama ya, kalau hari Minggu pasti ada Car Free Day, baik itu di Kediri Kota, Kabupaten, mungkin juga di Tulungagung ya, di Tulungagung di sekitar alun-alun itu, kemudian di Trenggalek, Blitar, Jombang, pasti kalau hari Minggu tuh banyak orang-orang yang jalan-jalan menikmati suasana Car Free Day bersama dengan keluarga ataupun juga orang yang tersayang ya. Oke, pendengar, selamat menikmati hari Minggu Anda semuanya, semoga menyenangkan, begitu juga semoga agenda-agenda yang Anda persiapkan pagi ini juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, pendengar, Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi menarik di sekitar Anda pagi ini hari Minggu 2 Agustus ya 2026. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami ya 0354 310 1108. Bisa update informasi pantauan traffic di hari Minggu, masih dalam rangka libur holiday ya. Mungkin di beberapa titik ada yang mengalami kepadatan karena mungkin juga banyak masyarakat yang memilih untuk berlibur, menikmati liburan di tempat-tempat wisata pagi ini, ataupun juga ada informasi-informasi berkaitan dengan persiapan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini biasanya di desa-desa sudah mulai dipersiapkan lomba-lomba Agustusan ya. Boleh Anda bisa berbagi informasinya bersama dengan kami pendengar pagi ini di WA Pro 1 ya 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Tapi yang pasti pendengar, jangan lupa selalu bersyukur dan berbahagia.

Pendengar, dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan pembebasan pajak daerah untuk tahun 2026 terhitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Jadi ini meliputi bebas sanksi administratif untuk keterlambatan PKB dan BBNKB, kemudian bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh ya, roda 2 dengan pokok PKB maksimal 500.000, kemudian bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Untuk roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional, kemudian roda 2 ojek online dan sepeda motor roda 3. Untuk PKB pokok maksimal sampai dengan 500.000 ya. Kemudian bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat, denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Dan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur, pendengar, keringanan dasar pengenaan PKB 24,7% dan BBNKB 37,25%. Pengenaan PKB dan BBNKB untuk tahun ini tidak mengalami kenaikan.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh, ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi kita juga akan hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah Minggu pagi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi teruslah bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, untuk ibadah Minggu pagi hari ini langsung dari GPDI Rahayu Bulusoban Kediri bersama dengan Pendeta Sudi Perdamaian dengan tema ibadah Minggu pagi pelayanan, berkaitan dengan pelayanan. Selamat mendengarkan siaran kami dan teruslah bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Ibadah Minggu pagi untuk edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 langsung dari GPDI Rahayu Bulusoban Kediri.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa kami, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Sampai hari ini kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Bapa kami. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersukutu, melayani, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami. Ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Pimpin dan tuntun kami Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Amin. Silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi. Siapa puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.

Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang indah. Haleluya.

puji-pujian telah kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami berharap dan meyakini dapat menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, rapi dan kuatkan hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ada bersama dengan kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Shalom Bethlehem. Kalau putih semua kan lebih enak ya. Ini enggak ada yang pakai putih. Kalau putih semua, kita menjadi GPPS, Gereja Pantekosta putih-putih semua. Ya. Ya, kita akan dengar firman Tuhan. Saya berusaha berdiri. Nanti kalau saya sudah tidak kuat, saya duduk. Ya. Kalau saya tidak kuat, saya akan duduk. Sebentar ada perjamuan kudus. Biarlah sampai perjamuan kudus saya kuat untuk berdiri. Ya, kita akan teruskan membaca di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita masih berbicara mengenai pelayanan. Efesus pasal 4 kita baca ayat 11, 12 sampai ayat yang ke 15. 11 sampai ayat yang ke 15. Saya baca ayat 11. Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat 12 dan seterusnya. Demikian bunyinya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.

15 kita baca bersama-sama. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin.

Saudara, kita sudah menyanyi dipimpin oleh WL, dipimpin oleh pemimpin puji-pujian. Apakah itu sudah pelayanan? Dan siapa yang dilayani? Halo, apakah itu sudah pelayanan dan siapa yang dilayani? Loh, kodiam 2000 bahasa. Apakah itu sudah pelayanan atau siapa yang dilayani? Ayo, angkat tangan. Memimpin pujian, singer, main musik, apakah itu sudah melayani Tuhan? Halo, apakah itu sudah melayani Tuhan? Sudah. Memimpin pujian, singer, pemain musik, itu ketika memimpin itu sudah melayani Tuhan. Saudara yakin? Hah? Yang dilayani jemaat apa Tuhan? Hah? Yang dilayani jemaat apa Tuhan? Berarti jemaat-jemaat itu adalah Tuhan.

Apakah jemaat-jemaat itu adalah Tuhan? Oke, saya lihat saudara menjadi bingung. Saudara sudah mulai angkat kaki dari ruangan ini. Saudara sudah pikir ini bingung netok om ini. Pendeta ini kok bingung netok, wes tak mulai ae. Alasanku ini kemean, ae hujan. Ya. Melayani itu ada dua. Melayani Tuhan dan melayani jemaat. Melayani Tuhan dan melayani. Jadi WL, singer, pemain musik itu melayani apa? Melayani apa? Hah? Melayani Tuhan dan jemaat. Saudara tahu ketika saya berdiri di sini, saya sedang membina jemaat, menunaikan tugas pelayanan, melayani jemaat. Ayo, siapa yang namanya jemaat di sini? Angkat tangan. Hah? Loh, nah semua? Semua? Semua ya? Yang jemaat lain enggak? Semua jemaat Tuhan? Semua jemaat Tuhan? Ya, saya sekali lagi, ketika saya berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, saya sedang menunaikan tugas melayani jemaat, membina jemaat, mengarahkan jemaat ke jalan yang benar, supaya tidak tersesat. Jadi saya melayani jemaat. Jemaatnya siapa? Jemaatnya siapa? Jemaatnya Tuhan Yesus. Apa jemaat? Hah? Jemaat Tuhan Yesus apa jemaat? Apa? Saya tidak memiliki saudara, karena saya nanti sebentar lagi akan pergi, karena saya sudah putih umur. Saya lihat Bapak Jayadi juga sudah putih, mulai putih di belakangnya tok ini, di depannya sudah apa, botak, di belakang putih. Wah, mantap ya. Di belakang cola, belakang putih ya. Nggak apa, kita sama. Sama kita. Saya sudah bilang sama Ibu Gembala, saya semiran. Belum dipotong semiran. Potong se. Jadi kemarin tidak sempat potong. Jadi sini panjang, pendek. Ya. Jadi sama kita ya. Jadi semua jemaatnya Tuhan Yesus. Amin. Saudara yakin? Yang kedua, melayani Tuhan. Saudara tahu kerjaannya pelayan? Apa saja pekerjaan pelayan? Melayani bosnya, majikannya. Apa saja yang dilakukan oleh pelayan? Hah? Apa saja pekerjaan pelayan? Kata kasarnya, bab. Apa saja pekerjaan pelayan? Itu melayani majikannya. Alkitab berkata, seorang pelayan tidak boleh makan duluan
sebelum bosnya makan dulu. Sisa atau tidak, terserah bosnya. Kalau sisa masih syukur, masih bisa, dia makan sisanya. Kalau habis, ya sudah, pelayan itu tidak akan makan. Dia harus tahan sampai besok pagi. Itulah pelayan. Nah, dalam hal ini kita melayani Tuhan. Majikan kita adalah apa yang kita harus lakukan kepada bos kita ini, majikan kita ini. Halo, masih bersama saya? Apa yang harus kita lakukan? Loncat-loncat. Apa yang kita harus lakukan untuk menyenangkan majikan kita? Halo, masih bersama saya? Masih ada? Seluruh jemaat, jemaatnya siapa? Jemaatnya Om Damai. Jemaatnya Tuhan. Nah, kalau jemaatnya Tuhan, bisa enggak kita melayani Tuhan? Bisa enggak kita melayani Tuhan? Dan kapan kita melayani Tuhan? Sebagai pelayan, tentu sudah tahu waktu yang tepat untuk bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah adanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Adanya hubungan kontak langsung secara pribadi. Kalau di WA Japri, saudara pernah menjapri Tuhan? Saudara pernah menjapri Tuhan?

mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, itulah melayani Tuhan. Ada kalanya kita harus nangis, ada kalanya kita harus diam, ada kalanya kita harus berbicara di hadapan Tuhan. Ketika saudara duduk berdiam diri, mengarahkan pikiran hati saudara kepada Tuhan, itulah melayani Tuhan. Menunggu apa maunya Tuhan yang harus kita kerjakan. Nah, tadi pagi atau setiap malam atau setiap hari atau kapan, siapa saja yang melayani Tuhan? Halo? Siapa saja yang sudah setia melayani Tuhan? Loh, kok malah diam? Tadi melayani Tuhan? Loh, tidak. Oh, jadi tidak berdoa. Tadi pagi tidak berdoa. Masya Allah. Tidak berdoa tapi melayani Tuhan. Main bass. Semua pelayan-pelayan itu harus hidup di dalam doa. Sebab kita tidak mampu melakukannya tanpa Tuhan. Amin. Jangan jauh dari doa. Apakah saudara sedang pergi, nyetir, saudara bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Apakah saudara lagi masak sampai gosong tempenya, saudara berkomunikasi dengan Tuhan, itu tidak apa-apa. Saudara makan yang tempe gosong itu. Terima kasih Tuhan, tempenya sudah gosong. Makan. Ini tidak ditemukan di warung. Ya, hanya di sini. Saya yang bikin gosong. Karena saya berkomunikasi dengan Bapa. Saudaraku, sekali lagi ya agak tatekankan ya. Jangan melayani jemaat tanpa doa. Ya. Jangan melayani pujian tanpa berdoa. Jangan jadi singer tanpa berdoa. Jangan melayani musik tanpa berdoa. Halo? Itu namanya pelayanan melayani Tuhan. Sebelum kita melayani jemaat, kita sudah melayani Tuhan. Sekali lagi, sebelum kita melayani jemaat Tuhan, kita sudah melayani Tuhan dulu. Jadi itulah pelayan ya. Saya belum kore Alkitab ya. Saya belum bahas tentang Alkitab. Ya. Apa katanya firman Tuhan? Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik penginjil-penginjil maupun gembala-gembala dan guru.
untuk memperlengkapi, perhatikan, Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus, jemaat, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi melayani jemaat itu tidak main-main. Jangan lakukan tanpa berdoa terlebih dahulu, karena tujuannya adalah pembangunan jemaat-jemaat. Jadi ketika kita melayani jemaat di mimbar ini, kita sedang membangun jemaat-jemaat. Saudara merasa terbangun enggak? Dari para pelayan-pelayan tadi. Merasa dibangun enggak? Jadi kita melayani itu bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita sedang membangun tubuh Kristus ketika kita melayani jemaat. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kapan kita selesai itu melayani? Kapan kita mengakhiri pelayanan itu? Sampai nafas kita yang terakhir. Jadi kita melayani itu sampai kita telah mencapai kesatuan iman. Inilah tujuan kita melayani, membangun tubuh Kristus menjadi satu iman. Menjadi satu iman. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Siapa anak Allah itu? Kedewasaan penuh. Yang keempat, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara, pelayanan itu, melayani jemaat itu bukan main-main. Sebentar lagi kita akan melayani perjamuan kudus. Tadi Pak Su datang, sakunya keluar ya, rogoh uang paling. Su dilihat sama si Adel. Pak Su, sakunya apa? Keluar gitu. Kebanyakan isinya palingnya. Iya. Makanya sedang dibagi loh. Akhirnya dibagi loh. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kesatuan iman, siapa di antara kita yang tidak mau bersatu? Bentar lagi Natalan, rencananya di batu tulis itu Sumatera Barat itu, tidak usah jauh-jauh ya. Bisa enggak kita bersatu? Karena di situ kita dibangun. Apakah saudara memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah?
Kalau ditanya siapakah Yesus itu? Anak Allah. Kedewasaan penuh. Dewasa. Ada yang dewasa umur tapi masih kanak-kanak. Umurnya dewasa tapi masih anak. Ada di sini? Ada. Banyak. Tunjuk siapa siapa orang-orangnya. Tapi ada orang umurnya masih sedikit tapi dia sudah dewasa. Kalau imannya sudah dewasa, biarpun umurnya masih sedikit. Jadi anak 10 minggu saya lihat lumayan banyak yang sudah berpikir dewasa dari orang tuanya. Ya. Ini bukannya nyindir, bukan. Anak 10 minggu lebih dewasa dari orang tuanya yang sudah umur 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Ya. Tapi kita harus mencapai itu. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Anak-anak di sini adalah nepios. Apa? Anak umur 0 sampai 12 bulan. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara tahu akhir-akhir ini banyak penyesatan. Jadi kalau kita sudah dewasa penuh, kita tidak mungkin disesatkan. Kita tidak mungkin diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Amin. Saudara tahu, saudara bisa membedakan ini benar atau sesat. Ini benar atau sesat. Sehingga saudara bisa mengambil langkah. Belum lagi penipuan-penipuan. Jadi saudara, kalau kita dewasa iman secara penuh, kita tahu menyaring setiap berita, setiap informasi, setiap berita yang saudara baca di media sosial, saudara tidak akan disesatkan. Amin. Marilah kita menjadi pelayan Tuhan yang setia berdoa, yang setia melayani Tuhan sampai nafas yang terakhir. Amin. Tuhan berkati. Karena saya sudah mulai tidak kuat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, peringat baru saja kita ikuti bersama silang gereja ibadah Minggu pagi dari GPDI Rahayu Bolosoban Kediri bersama dengan Pendeta Sudi Perdamaian dengan tema ibadah pagi ini adalah pelayanan.

0: Pendengar, di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda Idola Indonesia Layak Anak. Dan selamat mendengarkan untuk Idola edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pemirsa RRI Digital dan juga pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam segmen Idola Indonesia Layak Anak, persembahan program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi adik-adik dimanapun berada yang saat ini sedang berada di rumah, dan juga mungkin dimanapun adik-adik berada didampingi oleh papa mama, ayah bunda.

0: bersama Kak Dendra ya, di mana Kak Dendra ini merupakan salah satu siswa yang berprestasi di bidang olahraga, yaitu ia sudah pernah memperoleh juara 1 OBC One Basketball Competition Season 2 di SMA Negeri 1 Pare, yang mana ia memperoleh juara 1 di kejuaraan basket, yang mana ini merupakan satu olahraga yang sudah lama ditekuni oleh Dendra. Oke deh, baik, Kak Willy langsung tanya-tanya aja ke Dendra di kesempatan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dendra.
1: Aki.
0: Oke. Dendra, mungkin boleh langsung diceritakan aja nih, sejak kapan Dendra mulai suka sama basket. Tadi sempat ngobrol off air ya, katanya sempat pernah gabung di taekwondo juga. Nah, mungkin boleh diceritakan sampai akhirnya dari taekwondo bisa beralih ke basket, gimana tuh ceritanya, Dendra?
1: Jadi awalnya kan dulu pernah lihat teman ada yang ikut taekwondo.
0: Okay.
1: Nah, kan penasaran ikut taekwondo itu gimana. Jadi ikut taekwondo itu selama berapa tahun? Satu tahunan.
0: Satu tahunan.
1: Gitu. Pernah ikut juga lomba ya taekwondo itu dapat juara 1 yang pomse. Tapi ya terus itu di taekwondo itu kan kayak kurang cocok gitu di taekwondo. Terus,
0: kurang cocoknya kenapa nih? Dendra,
1: boleh kurang cocoknya gimana ya? Kurang cocoknya itu kayak latihannya kayak gitu-gitu aja terus sama
0: apa terlalu banyak apa kayak
1: kayaknya gitu.
0: Oh gitu. Intinya lebih menikmati di nyaman di basket gitu ya. Oke. Artinya dari taekwondo kemudian beralih ke basket, ini berarti ketika usia atau kelas berapa tuh, Dendra?
1: Ikut taekwondonya
0: dari taekwondo beralih ke basketnya usia berapa?
1: Taekwondo itu sekitar kelas 3 sampai kelas 4. Nah, terus tuh di sekitar kelas 4 mau naikkan kelas 5 kan udah kayak bosan-bosan ikut taekwondo. Okay, nah, akhirnya keluar dari taekwondo, pindah ke basket. Itu tadi kan mulai basket dari kelas 4 sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Ya. Berarti udah ada 2 tahun ya.
1: 2 tahunan.
0: 2 tahunan ini. Oke. Okay. Baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kalau tadi sempat menikmati di taekwondo tapi ternyata beralih ke basket gitu. Ya. Alasannya kenapa? Di basket ternyata begitu menjadi passionnya Dendra tuh, alasannya kenapa aja, Dendra?
1: Ya kayak di basket tuh lebih seru aja, bisa kerja kelompok sama teman kan. Okay. Kalau taekwondo kan lebih mementingin individu atau orang. Kalau basket lebih mementingin kerja sama ya lebih seru, ada teman-temannya yang lain.
0: Oke, baik. Dendra, sebenarnya kalau di luar sekolah ini punya klub atau mungkin apa gitu? Apa nih? Boleh diceritakan juga.
1: Klubnya namanya Klub Perbaspa.
0: Itu persatuan
1: basket
0: perbas apa perbaspa ya?
1: Perbaspa.
0: Oke. Persatuan basket apa ini, putra mungkin ya atau bukan?
1: Enggak ada singkatan.
0: Oh gitu pokoknya perbaspa gitu aja ya klubnya ya. Ini ada di mana, di Pare atau di Kediri atau
1: di Pare sini dekatnya Gereja Katolik.
0: Oh gitu, berarti
1: Santa Maria.
0: Oh gitu, di dekatnya Gereja Katolik Santa Maria. Artinya di klub Perbaspa ini ada pembinanya juga, pelatihnya juga gitu.
1: Ada.
0: Nah, untuk latihannya di Perbaspa ini berapa hari sekali tuh latihan di sana?
1: Latihan di Perbaspa itu kan 2 hari seminggu.
0: Seminggu 2 kali. Oh, oke. Okay. Artinya kalau pas mau ada kompetisi aja atau memang rutin nih di Perbaspa latihannya?
1: Rutin.
0: Rutin ya. Oke, okay, karena kalau rutin begitu ketika sewaktu-waktu ada kompetisi berarti udah siap begitu ya. Oke, baik. Nah, ini Dendra mungkin boleh diceritakan ada pengalaman unik enggak nih selama Dendra ini mengikuti seluruh kompetisi yang ada begitu. Mungkin sempat nervous, kemudian sempat ketika lihat kompetitornya sempat grogi, sempat gak pede. Nah, mungkin boleh diceritakan juga nih, Dendra.
1: Ya, pernah sih. Kalau ngerasa gugup itu pernah. Pasti yang awal-awal ikut basket itu kalau ikut tanding awal-awal mesti gugup pastinya.
0: Oke.
1: Okay. Gara-gara kan kita kan barusan ikut, lihat lawannya kayak aduh lawannya jago, kayak dah minder duluan gitu. Okay. Sama lawannya kok kelihatan jago. Tapi sebenarnya lawannya tetap sama aja ternyata. Tetap bisa dilawan.
0: Iya, lawannya juga lihat Dendra dan timnya juga nervous juga kan mereka kan. Oke, baik. Ini kalau support dari apa, manggilnya papa mama, ayah ibu?
1: Papi mami.
0: Papi mami.
1: Iya.
0: Support dari papi mami gimana nih sejauh ini lihat Dendra apalagi sudah dapat prestasi nih di basket nih.
1: Supportnya ya diikutin ke klub Perbaspa itu sama didukung sama papi mami.
0: Oke, support yang pasti ya.
1: Iya, disupport.
0: Kalau misalkan ada diikutin Perbaspa, selain itu kalau ada kompetisi-kompetisi mereka juga full support ini ya. Yang pasti artinya total memberikan support yang luar biasa. Oke, okay. Dendra mungkin boleh juga diceritakan ini pengalaman kemarin terakhir ya. Ini mengikuti One Basketball Competition Season 2 di SMA Negeri 1 Pare. Nah, ini mulai dari persiapan-persiapannya berapa lama gitu kan, sampai dengan pada akhirnya tanding itu apa yang dialami di sana?
1: Ya pas tanding

0: Ini sebenarnya pernah ya ada kalahnya sih.
1: Oke.
0: Okay. Benar itu enggak juara satu juga juara tiga sebenarnya.
1: Oh, juara tiga. Oh, iya. Oke. Okay.
0: Lah itu kan pas lawan basket itu kan yang diperhitungkan banget lawannya itu di STK Santa Maria. Enggak okay. tahu kalau ada lawan yang lebih hebat dari Santa Maria toh. Jadi kita kan lebih waspadai ke Samar, SD Samar. Soalnya mereka tuh udah banyak anak-anak yang ikut di klub Perbaspa juga.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kan kayak lawan teman sendiri gitu kan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Di Perbaspa itu kan kalah lawan Perbaspa ya kalah. Terus seperti yang selanjutnya itu kan lawan Pari 2. Pari 2 juga ada anak yang ikut di Perbaspa
1: juga. Ya. Oh, okay. Jadi sebenarnya ketika tanding di sana ada beberapa orang yang udah dikenal sama Dendra ya, gitu ada. Ya. Teman-teman satu klub lah istilahnya ya. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi ini juga pengalaman ya. Kita kalau di klub kita teman nih, tapi ketika sudah ada di kompetisi kita jadi lawan. Oh, oke, oke. Ya boleh dilanjutin nih ceritanya.
0: Terus pas lawan Pari 2 ya kan, ya menang lah. Soalnya Pari 2 itu yang masih ikut di Perbaspa itu banyak emang. Tapi masih di tingkat bawah-bawah pemula semua masih lah. Ya terus kan ketemu SD yang ada di Kediri, SD Rahmat.
1: Okay. Oh, ketemu Rahmat juga?
0: Iya, ketemu Rahmat.
1: Oke. Okay.
0: Lawan Rahmat itu ya ada yang mainnya kasar juga sih.
1: Oh, dari sana, dari Rahmatnya ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya kan kita di sana juga ada yang jago main, Bapak. Yang pelatihnya itu anaknya ikut di klubnya itu yang berarti kan bapaknya anaknya ikut di klubnya ayahnya itu.
1: Oke.
0: Okay. Ayahnya juga adalah pelatih tingkat nasional. Jadi kan ya kita juga kalah dari segi strategi juga.
1: Oke, okay. Dari persiapan
0: oke. Terus kan di sana anaknya juga jago 3 point, ada yang mainnya kasar itu kan jadi kita kalah. Selisihnya mungkin enggak terlalu jauh tapi kalah.
1: Oke, okay. Baik. Jadi itu pengalaman-pengalamannya ya. Artinya sebenarnya kalau dari Dendra sendiri apa yang dipelajari begitu, tidak hanya dari kemenangan saja tapi dari kekalahan begitu. Kalau tadi disebutkan oh ternyata kalah strategi dan lain-lain ya, apa yang bisa ada hikmah nggak yang bisa diambil ketika kita belum jadi juara atau gitu
0: ya? Kalau belum jadi juara ya latihan lebih giat lagi biar bisa jadi menuhin apa yang kita kurangin lah. Jadi kurangnya kita ditutupi sama latihan
1: ya. Oke, baik. Ya, ini persiapannya kalau kemarin sebelum kompetisi ini berapa lama tuh? Sebulan?
0: Kalau kayaknya sebulan lebih kan?
1: Sebulan lebih malah ya.
0: Iya.
1: Dan itu latihan-latihan di klub terutama itu ya?
0: Ya di klub.
1: Oke, baik. Seru ya tadi. Artinya ketika sudah tanding ternyata wah ada teman satu klub nih.
0: Iya.
1: Kalau di klub kita satu tim, tapi kalau di sini kita lawan gitu ya. Wow, luar biasa, ini satu pengalaman seru yang pasti yang mungkin belum dialami teman-teman yang di rumah nih, Dendra. Nah, oke, Dendra, sejauh ini ada nggak tim yang memang benar-benar kamu dan juga tim perhitungkan dalam ajang lomba kemarin? Jadi kompetitor yang dianggap paling mempunyai tantangan tersendiri itu dari SD mana tuh?
0: Ada, SD Sanmar tadi itu.
1: Sanmar itu tadi?
0: Sanmar.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya kan pelatihnya Sanmar itu kan pelatihnya aku di klub kan. Jadi kan dia udah tahu kekuranganku di mana, kelebihanku di mana.
1: Sama baca,
0: tim
1: ya?
0: Kan timku juga ada ikut di Perbaspas itu sudah ya sudah setara lah sama saya ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kan udah tahu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Jadi lebih susah ngelawannya.
1: Oke, okay, baik. Jadi yang pasti memang sudah ada mana-mana kompetitor yang memang dianggap ini sebuah tantangan begitu ya, untuk ditaklukkan gitu ya. Salah satunya adalah dari SD Santa Maria.
0: Iya.
1: Santa Maria ini di kota ya, kota Kediri ya, atau di sini?
0: Di sini.
1: Oh, yang di Pare ya.
0: Sama yang gereja okay, Katolik itu.
1: Baik, yang di Pare di sini berarti yang ada di Kabupaten Kediri. Oke, okay. Nah ini kita bicara tentang proses nih, Dendra. Karena sebelum berkompetisi, tentunya kan melewati proses latihan khususnya ya menjelang perlombaan. Ini proses latihannya yang tadi katanya satu bulan lebih. Ini seperti apa prosesnya? Apakah seminggu itu berapa kali begitu?
0: Kalau ya biasanya kan dua kali seminggu, seminggu dua kali. Ya. Kalau menjelang pertandingan itu mungkin latihannya ditambahin sama fisiknya juga makin ditambah gitu kan. Jadi biar lebih nanti pas di game itu lebih kuat fisiknya, lebih tahan lama gitu kan.
1: Okay.
0: Sama mungkin latihannya kalau bisa itu ditambah 4 kali kalau enggak 3 kali
1: seminggu. Oke, seminggu. Oke. Okay. Intens juga ya berarti ya, 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Ini kalau latihan kekuatan fisik biasanya pakai apa nih metodenya tuh?
0: Metodenya biasanya kayak lari sprint, sweet sides, terus.
1: Oke. Okay. Jadi itu untuk kekuatan fisik ya, biar selama kalau satu kali tanding berapa lama sih biasanya waktu yang diberikan, Indra?
0: Satu kali tanding basket itu?
1: Basket.
0: 40 menit itu dibagi 4
1: quarter. Oke. Okay. Berarti 10-an ya. lama juga ya berarti. Nah ini butuh fisik yang memang betul-betul proper ya, udah prima yeah. gitu ya, Jendra ya. Oke, baik. Jadi ini memang latihannya tidak hanya latihan strategi, tapi juga yang pasti fisik yang harus dikuatkan untuk Dendra. Oke, nah ini sebenarnya kalau Dendra sendiri sejauh ini, kalau tadi dikatakan memang belum pernah juara satu, tapi baru dapat juara tiga ya. Nah ini dengan juara tiga, apakah Dendra secara pribadi sudah puas? Apakah saya justru pengen naik lagi nih, tidak hanya runner up, tapi ya kalau bisa saya bisa nyabet winner juara satu nih.
0: Ya. Kalau secara pribadi sih ya rasa kurang sih, oh, kayak okay. mau lebih ke juara satu, kalau nggak juara dua lah. Ya kalau sekarang ini ya memang masih banyak tim yang lebih bagus dari okay. SDM Bali satu kalau masalah basket. Jadi ya harus latihan lebih giat lagi memang mau juara satu. Karena lawannya susah-susah.
1: Lawannya emang berat-berat untuk saat ini. Ya. Oke, tapi kalau menurut Jendra sendiri, apakah melihat lawan-lawan yang memang dikatakan tadi cukup mempunyai tantangan, apakah ini menjadi Dendra pesimis? Apakah tetap ada optimisme untuk nanti aku dapat juara nih SD Paris 1 nih, membawa kalau, kebanggaan gitu?
0: Kalau dulu mungkin ya emang aduh mungkin aku gak
1: sempat
0: bisa
1: pesimis ya,
0: dulu okay, kalau sekarang udah gak kayak bisa lah ini masih bisa. Tapi kalau teman-teman yang lain mungkin juga pikirannya juga sama, masih bisa lah.
1: Oke.
0: Tapi gimana ya, ya kalah strategi
1: masih. Iya, selama kita tetap latihannya intens dan peningkatan ini ya, kekuatan strategi ya memang harus betul-betul yeah. dilatih terus begitu ya, Dendra ya. Kemudian kalau bicara tentang strategi di basket itu apa saja sih, Dendra, kalau boleh di-share ke teman-teman?
0: Kok strateginya di basket itu ada banyak ya, biasanya pakai komunikasi-komunikasi kayak box, terus L, line, banyak, triangle gitu, banyak komunikasi-komunikasi.
1: Itu sudah masuk strategi ya, di basket ya, untuk hal komunikasi. Oke, baik. Nah seperti ini kan kadang yang masih awam kan nggak tahu tuh. Paling nggak Dendra bisa kasih experience gitu kan, pengalaman seperti ini bahwa ternyata strateginya tuh banyak kalau di basket. Untuk itu memang sebelum berkompetisi harus betul-betul disiapin gitu kan. Oke, baik. Nah ini kalau dari Dendra ke depan nih, target baik dari tim maupun dari individu Dendra sendiri apa rencana ke depan? Kalau
0: targetnya di tim sih ya ningkatin kerja sama timnya biar lebih kompak lagi sama komunikasinya lebih ditingkatkan lagi, soalnya itu kalah di basket gara-gara kurang komunikasinya sama tim.
1: Karena komunikasi masuk di strategi juga ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Jadi lebih ditingkatkan lagi.
0: Ya, kalau secara individu ya mungkin lebih ningkatin fisik lagi sama ngikutin akurasi emang kurang akurasinya. Terus sama kan saya kan kapten di tim basketnya sini kan. Saya juga harus lebih ya ngasih dukungan lah sama tim saya biar lebih bisa percaya diri lagi.
1: Baik, karena kaptennya ya Jendra kebetulan ya, kapten di tim basket yang ada di SD Paris 1 ya. Kalau Dendra memang ini kan udah kelas 6 nih, berarti kan perjalanannya kurang sebentar aja kan, sama dengan bulan Juli nanti tahun ajaran baru, udah next sudah naik ke jenjang lebih tinggi. Rencananya nanti ke sekolah, rencana kemana tuh, lanjut kemana?
0: Kalau masalah SMP itu masih belum tahu ya, masih bingung antara dua SMP ini.
1: Oh gitu. Kalau dari bayangan rencananya mau kemana? Kalau bayangannya gitu.
0: Kalau bayangannya ya teman-teman saya kan milih ke Peru. Saya teman-teman basket saya ini milih ke Peru kalau di sekolah sini. Saya mau ikut ke Peru juga biar bisa kompakannya bisa ditingkatin lebih gampang gitu kan ya. Karena dah teman dari SD. Rencananya mau ke SMP yang sama gitu.
1: Peru itu di mana tuh?
0: Peru di dekatnya lapangan CB.
1: Sini. SMP 2 maksudnya.
0: Iya, kalau yang kelas 1 nya dekat garasi sana.
1: Yang sama satu ya. Oke. Yang satu di sana, SMP 2 di sini. Rencananya ke SMP 2-nya.
0: Yang SMP kan SMP 2 ada 2, yang kelas 2 sama kelas 1. Kalau kelas 1-nya itu di sana, kelas 2-nya dipisah.
1: Dipisah gitu. Tapi rencananya pengennya ke SMP 2-nya. Sama teman-teman ini ya. Kenapa alasannya? Apakah di sana memang untuk olahraga basketnya begitu diperhatikan atau lebih?
0: Ya, memang kalau di basketnya gitu? Di SMP Peru sana memang masih berkembang ya, masih belum terlalu bagus, masih berkembang. Bagusnya bagus, tapi masih kalau masalah SMP ya banyak lah yang lebih bagus dari
1: banyak Peru, lebih bagus banyak, sebenarnya.
0: Banyak banget.
1: Sebenarnya
0: ya ditawarin sama SMP yang basketnya itu benar-benar bagus sama intens, sudah ditawarin benernya, udah bisa masuk.
1: Di Pare juga?
0: Di Pare swasta, SMP juga.
1: Ada ya berarti ya, swasta ya?
0: Ada.
1: Di Pare sini ya?
0: Ada.
1: Oke, baik. Tapi yang pasti sudah ada gambaran lah ya nanti ya. Dari Dendra sendiri. Nanti kira-kira ketika di SMP yang sekiranya saya masih bisa melanjutkan kiprah saya di basket itu yang mana, ini sudah ada ancang-ancang lah. Sama orang tua juga ada diskusi juga ya, pasti ya. Oke, baik. Ya, ini rencana ke depan ya yang pasti ya. Dari tim maupun juga individu Dendra. Nah, ini dari ortu nih, papi masa mami tadi ya, sempat cerita juga. Nah, ini olahraga yang bisa dikatakan kan, kalau basket pasti ada kemungkinan cedera, ada nggak sih, Dendra?
0: Ada.
1: Ada ya? Oke. Pernah nggak Dendra sampai cedera gitu?
0: Pernah.
1: Apa nih, cederanya apa?
0: Saya pernah ankle pas latihan sama pernah hamstring dulu sih, Pak.
1: Oh, pas gitu. Tanding. Itu pas tanding?
0: Iya.
1: Oh, udah pernah ternyata ya?
0: Pernah.
1: Pernah cedera juga ya, tapi yang pasti ini nggak bikin cedera ya? Tetap harus lanjut begitu. Dan dari orang tua ketika Dendra cedera, gimana tuh? Apakah sempat melarang atau justru memberikan semangat?
0: Ya, diberikan semangat sama dibawa ke buat benerin biar nggak sakit
1: habis. Suka dislokasi gitu ya?
0: Iya, nggak dislokasi.
1: Nggak sampai?
0: Gimana ya? Ini agak cekung gini ya.
1: Oh, oke. Oke, jadi langsung dari ortu segera di treatment, kasih treatment, tapi tetap di support supaya kamu nggak down gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, nah ini Dendra, tentu dengan prestasi yang kamu udah dapat gitu ya, juara 3, terus kemudian sempat taekwondo juga, sempat basket juga, yang pasti kan banyak tuh teman-teman yang artinya menaruh apa ya istilahnya apresiasi tuh buat Dendra. Teman-teman Dendra gimana komentar-komentarnya, pas mereka support atau gimana tuh?
0: Support sih support ya, teman-teman saya sama kayak wih juara
1: gitu ya,
0: gitu ya, mana ya, gitulah
1: pokoknya. Oke, jadi tetap teman-teman support yang luar biasa, tidak hanya dalam satu kelas tapi mungkin yang luar kelas juga
0: ada
1: banyak yang support juga. Oke, baik. Nah, ini kan ini Dendra sekarang kan udah, kalau di generasinya Dendra itu kan udah generasinya medsos ya, ada Instagram, ada TikTok, ada banyak sekali platform-platformnya gitu. Nah, ini Dendra memandang keberadaan medsos ketika dihubungkan dengan prestasinya Dendra, barangkali seperti apa? Apakah bisa dijadikan media untuk di-up di sana, untuk memberikan motivasi Dendra supaya lebih banyak dikenal publik bahwa Dendra adalah seorang atlet basket yang penuh potensi, atau seperti apa selama ini memanfaatkan medsos sendiri?
0: Kalau medsos saya masih belum sering ngupload.
1: Oh gitu ya?
0: Belum sering.
1: Nah, mungkin ngikut di sekolah kali ya? Sekolah yang biasanya
0: ngupload ya? Iya, ngupload biasanya sekolah.
1: Oh,
0: saya
1: gitu.
0: Masih postingan paling juga cuma gak ada lah saya posting. Gak
1: karena masih kelas 6 juga ya? Oke, baik. Dendra, terakhir, kita kan lagi didengerin nih di seluruh Nusantara, adik-adik semuanya pada dengerin Dendra di pagi hari ini. Silakan Dendra kasih motivasi ke adik-adik, terutama yang mereka punya passion di basket tapi belum berkesempatan ikut kompetisi atau mungkin belum berkesempatan ikut klub tapi sebenarnya pengen gitu. Mungkin silakan boleh disemangatin tuh.
0: Ya, bisa lebih semangat ikut pelatihannya sama fisiknya ditingkatkan lagi supaya lebih kuat lagi kalau tanding, sama mentalnya juga dikuatkan.
1: Ah, ini tidak kalah penting ya. Fisik mental harus sama-sama prepare ya. Well prepare ya. Karena kalau mentalnya gak dijaga juga ketika misalkan kalah gitu, akhirnya down gitu ya Dendra ya. Oke, baik. Oke, Dendra, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Radio Republik Indonesia berbagi inspirasi, edukasi, dan juga yang pasti berbagi cerita, sehingga nanti harapannya cerita dari Dendra ini bisa didengarkan anak-anak di seluruh Nusantara dan mereka bisa mengikuti jejak Dendra untuk berprestasi di bidang olahraga basket atau mungkin di bidang-bidang yang lain. Oke, sukses selalu Dendra.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan targetnya tercapai, juara 1, kemudian juga bisa bergabung di SMP yang sesuai dengan yang diharapkan, yang memang betul-betul bisa membawa kiprah Dendra di basket menjadi lebih melesat lagi. Gitu. Oke, saya akhiri sekian. Selamat pagi Dendra. Baik, pemirsa dan juga pendengar program Satu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Demikian wawancara saya bersama Alexander Bastian Rai Dendra Praweda, siswa kelas 6 SD Negeri Pare 1, seorang atlet basket dengan ragam prestasi yang membanggakan. Terakhir adalah juara 3 One Basketball Competition Season 2 di SMA Negeri 1 Pare. Luar biasa. Kita nanti akan coba hadirkan juga wawancara bersama guru pendampingnya, yaitu Bapak Rangga Aditya Putra SOR, yang saat lagi akan juga kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih di segmen Idola Indonesia Layak Anak.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pemirsa RRI Digital dan juga pendengar program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, memasuki segmen kedua masih dalam program Idola Indonesia Layak Anak edisi Minggu pagi ini yang akan kita hadirkan langsung dari SD Negeri Pare 1 yang ada di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan tadi kita sudah banyak mewawancara sosok yang luar biasa, adik yang berprestasi di bidang olahraga basket, yaitu adik Alexander Bastian Raidendra Praweda, dan yang akrab kita sapa dengan Dendra, yang merupakan siswa kelas 6 dengan banyak prestasi khususnya di bidang olahraga basket, yaitu juara 3 di One Basketball Competition Season 2 yang diadakan di SMA Negeri 1 Pare beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini saya sedang berada di SD Negeri Pare 1 bersama salah satu guru pendamping, yaitu ada Bapak Edi Windu Wahyudi, SPD, yang merupakan pengajar olahraga di SD Negeri Pare 1. Kita langsung sapa beliau. Ya. Selamat pagi Pak Windu.
2: Selamat pagi.
1: Baik. Pak Windu, mungkin boleh diceritakan dulu di pendengar RRI yang sedang mendengarkan program Indonesia Layak Anak hari ini. Ya. Sudah banyak mendengarkan cerita dari Mas Dendra tentang kiprahnya di basket. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Windu ini selaku pendamping dan juga pengajar olahraga di SD Negeri Pare 1, ini dengan prestasi yang sudah diperoleh juara 1, kemudian juga ada yang juara 3 juga untuk basket. Ya. Ini seperti apa ini tanggapannya Pak Windu?
2: Ya, memang anak-anak itu semangat sekali. Okay. Terutama anak-anak yang di sini kan banyak enggak basket saja ya. Yeah. Jadi futsal juga ada. Mm-hmm. Tapi anak-anak yang basket itu antusias sekali kalau mau, apalagi mau dikasih tahu mau ada event pertandingan gini ya.
1: Okay.
2: Jadi ada porsi tambahan untuk jam latihannya juga. Mm-hmm. Sama pelatih memang dihidupkan, jadi untuk biar lebih sesinya lebih bertambah gitu. Mm-hmm. Okay. Alhamdulillah ya, dengan adanya itu anak-anak juga banyak peningkatan.
1: Oh,
2: gitu.
1: Baik.
2: Tapi kan kebanyakan sekarang anak yang kelas 6, tapi juga enggak itu sampai di situ saja. Regenerasi jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga diorbitkan sekarang sudah mulai sekarang ini.
1: Baik, jadi sudah ada regenerasi di kelas dasar ya, Pak Windu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, kalau melihat dari Mas Dendra tadi, keterangannya adalah sebelumnya kan sudah pernah sukses di juara 3 begitu kan.
2: Iya.
1: Nah, ini prosesnya seperti apa ini Pak Windu mendampingi mereka begitu? Terlepas dari kita tahu bahwa di usia-usia masih kelas 6 biasanya emosionalnya kan masih naik turun begitu ya. Nah, Pak Windu seperti apa ini mendampingi mereka sehingga bisa sukses sampai memperoleh di juara 3,
2: memang
1: gitu.
2: Tidak semudah yang dibayangkan ya, begitu nanti mendapatkan banyak godaan cobaan juga, terutama ya bukan anak-anak saja, orang tua juga gitu, banyak komplain-komplain gitu juga. Kok seharusnya gini-gini ya, kita kan
1: nanti
2: kan kepada pelatih bukan kepada orang tua, tapi biasanya gitu. Kalau sudah main orang tua ikut-ikut teriak, anak-anak condong ke orang tuanya, makanya yang di
1: ini tantangan ya,
2: gitu, ya,
1: tantangan dari pelatih ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, biasanya untuk mengedukasi anak-anak ini supaya mereka dalam arti tidak terpengaruh dengan siapapun begitu, supaya mereka tetap percaya diri, kemudian juga walaupun mungkin belum juara satu, ini tetap mereka tetap semangat, tetap spiritnya tetap ada, tidak menyerah. Itu seperti apa ini Pak Windu?
2: Ya, setelah anak-anak latihan evaluasi.
1: Evaluasi ya.
2: Ya, sebenarnya kamu gini-gini ya, tadi di channel gitu. Anak-anak juga menanggapi dengan baik, dengan legowo gitu.
1: Oh, okay.
2: Memang melalui proses nggak sekali, prosesnya kan lama juga kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi melalui tahapan-tahapan gitu.
1: Iya, mereka rata-rata juga ikut klub di luar begitu ya?
2: Iya, yang ikut di perbasa juga.
1: Iya, ini kalau saya tadi sudah banyak ngobrol sama Dendra.
2: Iya,
1: iya. Kalau melihat sosok Dendra ini, kalau di mata Pak Windu selaku pendamping, seperti apa ini Pak?
2: Ya bagus, terutama Dendra itu memang dari posturnya anak-anak yang lain kan memang paling tinggi juga.
1: Oh,
2: ya.
1: Oke.
2: Okay. Istilahnya di antara pemain-pemain itu yang kelihatan menyala ya Dendra sama Amiel gitu.
1: Oh, nah, okay.
2: Memang posturnya enggak setinggi Dendra. Iya, tapi sebetulnya bagus juga.
1: Sekiranya bagus juga.
2: Ya, kalau istilah sepak bola itu bola maker kalau karena itu Amiel itu menjadi membagi bola. Dribblenya juga bagus. Kalau di Dendra ini komplit, Oh. Apalagi dia fotonya tinggi jadi lari cepat gitu. Oh. Memang okay. Lain kan yang anak anak posturnya pendek dibanding yang tinggi lah, okay. Kan lebih gitu.
1: Iya. Dan dia juga ketua tim ya kabarnya Pak ya.
2: Iya.
1: Si Dendra ini ya.
2: Ini dua bersaudara, kakaknya juga alumni sini juga basket juga.
1: Basket juga.
2: Iya.
1: Sudah keluar. Iya. Baik. Ini kalau Pak Windu boleh share pola apa yang digunakan Pak Windu untuk melatih anak-anak ini sampai akhirnya bisa berprestasi yang luar biasa ini Pak Windu.
2: Mohon maaf kalau untuk pelatih kan bukan saya sendiri yang ngerti,
1: okay,
2: yang
1: baik.
2: Ada pelatih khusus.
1: Oh ada juga. Oh,
2: iya.
1: Oke okay, baik.
2: Jadi, kita hanya cuma mendampingi yang
1: pendampingan.
2: Tapi di luar itu kan ada tambahan
1: di klubnya itu ya.
2: Iya.
1: Oh seperti itu. Ya kalau dari Pak Windu sendiri di mungkin kita beralih ke Pak Windu sudah iya. Berdinas di sini mengajar olahraga sudah berapa tahun nih Pak Windu?
2: Sudah lama saya.
1: Sudah lama Pak ya.
2: 2007 saya di sini.
1: 2007 sudah di sini. Oke, nah ini kalau kita bicara mungkin terlepas dari Dendra dan juga timnya di basket, kita tahu bahwa sekarang kan eranya sudah sangat berbeda.
2: Iya. Yeah.
1: Sudah digital, sudah
2: AI
1: juga, begitu. Yeah. Nah ini tantangan Pak Windu ketika mengajar khususnya di bidang olahraga, sementara di tengah-tengah gencarnya AI, ini seperti apa nih Pak Windu?
2: Ya memang karena perkembangan zaman mau tidak mau kita harus mengikuti, biarpun dengan susah ya kita okay. Mau tidak mau harus ikutin jalan nih prosedurnya yang sekarang ini.
1: Oke okay, baik ya Pak Windu mungkin terakhir ini sebelum saya akhiri wawancara di pagi hari ini mungkin boleh diberikan motivasi Pak Windu karena kita juga didengarkan oleh anak-anak di seluruh Nusantara khususnya mereka yang sebenarnya punya potensi punya passion di olahraga
2: ya.
1: Nah itu basket entah mungkin sepak bola atau yang lain tetapi mereka belum punya kesempatan untuk bergabung di klub, untuk mengikuti kompetisi, mungkin karena ada hambatan biaya dan juga support dari sarpras yang belum terpenuhi dari sekolah, khususnya mereka-mereka adik-adik yang sekolahnya ini ada di daerah terpencil. Ini monggo Pak dimotivasi Pak, silakan.
2: Iya, untuk anak-anak yang belum punya kesempatan, nggak ada istilahnya waktu terlambat, sampai kapanpun kamu masih bisa mengikuti. Ya mudah-mudahan yang belum punya kesempatan untuk tahun berikutnya. Ada kesempatan yang sekolahnya belum ada sarana dan prasarana yang memadai, mudah-mudahan untuk tahun kedepannya kan banyak evaluasi sekarang kan ya dengan lembaga-lembaga sekarang seperti ini.
1: Okay.
2: Tetap semangat untuk yang anak-anak yang punya harapan untuk menuju ke arah olahraga itu yang lebih baik.
1: Oke. Okay. Baik. Pak Windu terima kasih di selesai
2: sama-sama. Sama.
1: Menyempatkan waktu
2: untuk
1: kita wawancara. Mudah-mudahan prestasi-prestasi membanggakan di bidang olahraga nanti akan berlanjut ya.
2: Amin.
1: Pak Windu, terima kasih. Mohon izin saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat Pak Windu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pemirsa RRI Digital dan juga pendengar Pro 1 RRI Kediri kanal informasi dan inspirasi. Demikian wawancara saya dengan guru pendamping di bidang olahraga di SD Negeri Pare 1 bersama Pak Edi Windu Wahyudi SPD yang juga merupakan pengajar dari adik Alexander Bastian Raidendra Praweda kelas 6 SD Pare 1 yang tadi sudah kita wawancara di kesempatan sebelumnya. Kita akan hadirkan talenta-talenta berbeda yang tidak kalah hebat lagi dari SD Negeri Pare 1 di kesempatan mendatang. Tentunya masih bersama program Indonesia Anak.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Semua lagu baru aku di mini album aku Hari Yang Indah udah bisa didengerin atau di streaming di YouTube, YouTube Musik, Spotify, Joox, TikTok, Apple Musik, Langit Musik, Deezer, dan lain-lainnya. Semoga hari-hari sahabatku selalu indah ya, seperti judul mini album aku, Hari Yang Indah. Bye sahabat Queen, love you.

adik-adik semua, kembali lagi di Jelajah Ilmu. Pernah nggak cuaca tiba-tiba panas banget, lalu hujan besar datang tanpa diduga? Itu namanya perubahan iklim. Bumi kita sekarang sedang tidak sehat karena terlalu banyak polusi. Pohon ditebang sembarangan dan sampah menumpuk di mana-mana. Tapi jangan takut, kita semua bisa ikut menjaga bumi kok. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, matikan lampu kalau tidak dipakai, dan gunakan botol minum sendiri. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kabar-kabar daerah ataupun juga peristiwa-peristiwa penting untuk edisi hari Minggu ya, 2 Agustus 2026. Silakan pendengar Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550, atau bisa juga di line telepon kami 0354 3101108.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek menyalurkan 12.000 liter air bersih langsung ke warga terdampak kekeringan Desa Karangtengah, Kecamatan Panggul, menyusul meluasnya dampak musim kemarau di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan distribusi air dilakukan sebagai respon atas krisis air yang saat ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Bantuan disalurkan menggunakan 2 unit truk tangki BPBD berkapasitas masing-masing 6.000 liter atau total 12.000 liter air bersih yang diambil dari Perumda Air Minum Trenggalek. Air bersih ini dimanfaatkan oleh 38 kepala keluarga atau 98 jiwa di RT43 Desa Karangtengah serta juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di SD Negeri 4 Karangtengah. Dan pendengar, data terakhir sampai dengan tanggal 28 Juli kemarin, bencana kekeringan telah terdampak pada 7 kecamatan dan 14 desa di Kabupaten Trenggalek. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Tugu, Dongko, Pogalan, Gandusari, Kampak, Watulimo, dan juga Panggil. Dampak utama yang paling dirasakan adalah berupa kurangnya ketersediaan air bersih dan juga terganggunya sektor pertanian serta menurunnya kualitas sumber air yang ada.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Koldete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Koldete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Koldete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi.
2: Tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Tulungagung mendorong pengembangan kopi sebagai komoditas ekonomi unggulan berbasis riset melalui forum ngolah pikir dan inspirasi atau ngopi yang mempertemukan para petani, pelaku usaha, akademisi, dan juga pemerintah. Acara digelar di lapangan Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung. Kepala BRIDA Tulungagung, Wahid Masrur, mengatakan bahwa pengembangan kopi tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mendukung pelestarian kawasan hutan karena tanaman kopi bisa diberdayakan tanpa mengubah tutupan vegetasi. Kopi ini menjadi solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan bahkan juga kelestarian lingkungan. Menurutnya, sejumlah wilayah di Tulungagung punya potensi pengembangan kopi, di antaranya adalah di Kecamatan Pagerbojo, Sendang, Gondang, Campur Darat, Besuki, Tanggung Gunung, hingga Pucang Laban. BRIDA juga akan memperkuat pengembangan komoditas tersebut melalui penyediaan data dan juga hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan ataupun pengembangan produk kopi khas Tulungagung.
1: What's up, yo?

Pendengar Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada hari ini mencatat harga telur ayam ras di level Rp29.650 per kilogramnya, sedangkan harga bawang merah Rp40.450 per kilo, kemudian bawang putih di angka Rp41.800. Melansir dari Antara juga, pagi ini data PIHPS ya, harga beras kualitas bawah 1 tercatat Rp14.800, kemudian beras kualitas bawah 2 Rp14.600. Untuk beras kualitas medium, PIHPS mencatat beras medium 1 di angka Rp16.400, beras medium 2 Rp16.200. Adapun beras kualitas super 1 harganya Rp17.700, sementara beras kualitas super 2 17.100 per kilogramnya. Untuk cabai, pendengar, harga cabai rawit merah tercatat paling tinggi Rp55.800 per kilo, kemudian cabai rawit hijau Rp51.900, cabai merah besar Rp49.000, cabai merah keriting Rp48.500. Untuk daging ayam ras segar, harganya hari ini Rp39.900. Daging sapi kualitas 1 di angka Rp151.000, kemudian kualitas 2 Rp142.000, sementara gula pasir kualitas premium angka harganya ya Rp20.300, kemudian gula pasir lokal Rp19.050 per kilo. Untuk minyak goreng, harga minyak goreng curah tercatat hari ini Rp20.500 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek 1 berada di harga Rp24.300 per liter, kemudian minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.450 per liternya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 2 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Devin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Van Vaart menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk sangu kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berlagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: Kami
2: mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily, we conceded last at a late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterfront Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Unggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil serita pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotlif langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepat dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotlif kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
2: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost to School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
1: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
3: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
1: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan.

0: Pelombaan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsa Karamat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Anggini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database atlet FORKI daerah, guna menilai bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional.
1: Rizky Ki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Turnamen, Festival Turnamen, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsa Karamat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
2: Yang

AMSA kan sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambun.
1: Sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intan Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Empri yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mendengar dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kyai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kyai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kyai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Seger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau Mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya? Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menjaga kesehatan ternyata bisa dimulai dari langkah yang paling sederhana, yakni berjalan kaki. Menurut konsultan neurologis Stephen Alter, berjalan kaki secara rutin dapat meningkatkan kinerja otak. Aktivitas ini membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Hasilnya, pelepasan dopamin, zat kimia yang berperan dalam rasa bahagia dan fokus, ikut meningkat. Cukup dengan 5.000 langkah per hari atau setara 2 hingga 4 km, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Kebiasaan ini bisa dimulai dari hal kecil, seperti berjalan kaki di sekitar rumah atau memilih berjalan kaki saat berangkat ke sekolah, kampus, maupun kantor. Yang terpenting bukan angkanya, melainkan konsistensi. Mulai dari yang mampu dilakukan, lalu tingkatkan secara perlahan. Ingat, kesehatan bukan soal cepat, tapi soal keberlanjutan. Dan semua bisa dimulai dari satu langkah hari ini.

0: Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diperlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.
1: Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi toh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.
3: Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
4: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
3: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya yang dikenal sebagai Kampung Bendera mulai dipadati oleh pembeli. Inilah info prima selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Dio Pratama.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Oni Arianto melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
6: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
7: 20% kalau yang ditesen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
5: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
3: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang dikenal sebagai Kampung Bendera, mulai dipadati oleh pembeli. Faiz Putra melaporkan.
8: Sejumlah penjual bendera yang berada di Kampung Bendera Surabaya, tepatnya di kawasan Darmokali, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, mulai menunjukkan peningkatan pembeli pada awal bulan Agustus kali ini. Pemandangan khas berwarna merah putih sudah mulai terlihat di sepanjang pinggir jalan, lengkap dengan berbagai macam hiasan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Salah satu pedagang bendera bernama Aisyah Jaya, saat diwawancara RRI Minggu 2 Agustus 2026 mengatakan, dirinya sudah mulai memajang bendera dagangannya sejak tanggal 10 Juli lalu, sampai akhir Agustus 2026. Ia menjelaskan sampai tanggal 2 Agustus ini, para pembeli masih tergolong landai. Namun dirinya memperkirakan periode peningkatan pembeli bendera terjadi pada awal bulan Agustus jika berkaca dari tahun lalu. Selain itu, dirinya menyampaikan harga yang dibanderol pada penjualan tahun ini cukup bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pembeli yang paling banyak meminati dagangannya tahun ini didominasi oleh pihak perkantoran.
9: Belum tahu, masalahnya kan tahun itu tanggal 26 Juli.
10: Biasanya buat rumah atau buat apa?
9: Buat semuanya, rata. Itu nanti tanggal 10 biasanya.
8: Dirinya sudah memulai usaha dagang bendera sejak 12 tahun lalu dan tetap berjualan meski momen kemerdekaan telah usai melalui platform marketplace secara online. Ia optimis penjualan tahun ini akan tetap ramai seperti tahun 2025 silam. Apalagi beberapa waktu lalu dirinya mengaku sempat didatangi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, yang membeli secara langsung barang dagangannya. Faiz Putra melaporkan.
3: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari mulai 30 Juli hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Januar Fahmi melaporkan.
11: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari mulai tanggal 30 Juli hingga 15 Agustus 2026 nanti. Dalam hal itu dalam rangka memperingati atau memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, program bertajuk Sahabat Sidoarjo ini memudahkan masyarakat memperpanjang SIM tanpa terkendala jam kerja. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rofik mengatakan layanan digelar bergantian di beberapa titik. Selain perpanjangan SIM, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan serta berkonsultasi hukum dengan personil Satreskrim.
12: Layanan terutama dalam pengurusan perpanjangan SIM, karena kita ketahui hasil dari analisa kami saat di lapangan, siapa banyak dari masyarakat ini terkendala karena waktu. Karena masyarakat ini banyak yang berprofesi sebagai karyawan, yang juga ini kadang menjadi kendala saat waktu, di mana saat SIM sudah masa habis, ya untuk izin dan seterusnya ini sedang menjadi kendala. Sehingga dari analisa inilah kami membuat terobosan bagaimana untuk meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan kami ini lebih mudah, lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas terutama masyarakat dan para karyawan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
11: Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudi Anugrah Putra juga menyebut layanan 24 jam tersebut diharapkan memberi akses pelayanan publik yang mudah, cepat dan fleksibel bagi masyarakat. Program ini juga menjadi upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Di Kabupaten Lamongan, pembayaran parkir digital melalui Kris segera diterapkan dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi. Farid Regi melaporkan.
13: Pemkab Lamongan mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan retribusi parkir melalui penerapan pembayaran non-tunai menggunakan Kris. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan dan Bank Jatim. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah bagi masyarakat. Bupati Lamongan Irodar Effendi mengatakan penerapan pembayaran parkir diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.
14: Harapan kita, satu, yang pertama dengan digitalisasi ini kita harapkan pendapatan daerah khususnya PAD dari sektor retribusi parkir ini akan semakin meningkat karena pembayarannya semakin akurat, semakin akuntabel, dan tentu semakin pelayanan yang lebih baik ya dengan pelayanan digitalisasi ini, sekaligus juga meningkatkan elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Kita juga terus meningkatkan sektor-sektor pelayanan publik menggunakan digitalisasi termasuk dalam pendapatan daerah.
13: Kepala Dishub Lamongan, Dianto Ari Wibowo, mengatakan penerapan pembayaran parkir akan dilakukan secara bertahap di seluruh lokasi parkir yang menjadi kewenangan Dishub.
15: Titik-titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di sekitar kalau kita di Lamongan dan Babat itu sekitar 43 titik sesuai dengan SK Bupati, sehingga kemudian itu yang kemudian kita layani menggunakan Kris. Sekaligus ini juga sebagai transformasi tata kelola layanan parkir kami untuk juga menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menjaga petugas kami dari hal-hal yang kemudian penyalahgunaan.
13: Peluncuran resmi pembayaran parkir digital dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus mendatang. Penerapan ini menjadi salah satu langkah PMK Pelamongan dalam memperluas transformasi digital sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir. Varian Treki melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. M. Samsudi melaporkan.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
17: Datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi hidrometeorologi.
16: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. M. Samsudi melaporkan.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menuntaskan program rumah tidak layak huni. Imam Malik melaporkan.
18: Penanganan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Ngawi membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi menegaskan dukungan dari pemerintah pusat, Basnas hingga pihak swasta menjadi pendorong utama untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Kepala Bidang Kabid Perumahan Rakyat DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyuti Puruhita, menyampaikan keterlibatan berbagai pihak sangat membantu pemerintah daerah dalam mengejar target pengatasan RTLH yang jumlahnya masih ribuan unit. Tahun ini, Pemkab Ngawi menargetkan perbaikan sebanyak 215 RTLH yang bersumber dari anggaran daerah. Target ini mendapat suntikan signifikan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya PSPS pemerintah pusat yang mengalokasikan sekitar 800 unit rumah di wilayah Ngawi.
19: PSPS informasinya, karena itu kebetulan bukan kewenangan kami, jadi kami mendapat informasi itu sekitar 800-an dari pusat. Tentunya untuk program-program rumah kita layak dini, baik dari pemerintah daerah maupun pusat maupun mungkin ada dari Basnas swasta, itu tentunya membantu bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.
18: Wahyudi melanjutkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, lewat dukungan dan skema kolaborasi program dari berbagai pihak, DPRKB Ngawi optimis penanganan ribuan rumah tidak layak huni dapat diselesaikan secara bertahap. Imam Malik dari Madiun.
3: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pandaan. Emil Akbar melaporkan.
20: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sumber Gedang Pandaan. Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi bersama 3 anggota dewan lainnya. Selama sidak, para wakil rakyat ini berkeliling ke semua ruangan SPPG, termasuk melihat bagaimana pengaturan instalasi pengolahan air limbah, sertifikasi SAFE, hingga overload kuota makanan gizi gratis yang diterima Dapur SPPG Pandaan. Menurut Andri, seluruh pegawai dapur wajib mengutamakan kualitas makanan. Kejadian dugaan keracunan yang dialami belasan pelajar di SMA Negeri 1 Pandaan beberapa waktu yang lalu, jangan sampai terjadi lagi.
21: Prinsipnya kami datang ke sini Komisi 4 bukan karena apapun, tapi karena menjadi keresahan masyarakat. Nah, makanya kita ingin lihat di prosesnya. Ternyata memang di sini kapasitasnya overload 3.800. Memang itu mengacu pada surat bikinnya pertama. Tapi sebenarnya kan maksimal 2.500 kalau safe-nya itu tidak bersertifikat. Kalau bersertifikat bisa 3.000. Tapi pada faktanya, kita dari Komisi 4 pengennya keresahan masyarakat ini bisa dihilangkan. Jadi makanya itu jadi semuanya kita harapkan harus tetap berhati-hati.
20: Di tempat yang sama, Nurholis selaku Kepala Dapur SPPG Sumber Gedang menegaskan hasil lab sudah turun dan diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan hasil negatif. Begitu pula dengan sistem pengolahan IPAL, semuanya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
22: Terkait dengan

0: Singapura SPBG juga berhenti sementara sambil menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Emil Akbar melaporkan.
1: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Khairul Umam melaporkan.
2: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Evi Haryati, menjelaskan pelaku usaha tersebut mencakup wirausaha baru, pedagang kaki lima, hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Kontribusinya mencapai 14,99% dengan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini.
3: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu internet, karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
2: Untuk memperluas pasar, kata Evi, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Diskopindag juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pelatihan pencatatan keuangan dan transaksi sederhana bagi pelaku UMKM. Farida Husnia melaporkan.
4: Sebagian ibu pelaku UMKM mendapatkan pelatihan pencatatan sederhana dari transaksi yang terjadi dan penentuan harga pokok produk. Pelatihan tersebut diberikan dosen program studi Prodi Akuntansi Universitas Hayam Wuruk UHW Perbanas Surabaya, Reza Arlinda Sarwendi, bersama Dr. Rizky Aprilia Nita. Kemarin Reza Arlinda Sarwendi mengatakan hal ini cukup krusial karena seluruh UMKM digandeng sebagai mitra bergerak di sektor makanan dan minuman.
5: Ke 11 UMKM yang menjadi mitra kami, sebagian besar atau hampir seluruhnya bergerak pada food and beverage, yang dimana di sini kesulitannya adalah menghitung harga produk karena bahan baku yang digunakan adalah bahan baku sembako yang kita tahu harganya cukup fluktuatif. Maka kemarin kita melakukan diskusi bagaimana cara yang tepat, cara yang bijak untuk bisa menentukan harga pokok produk agar UMKM tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi dalam penentuan harga jual.
4: Sementara itu, dosen prodi akuntansi UHW Perbanas Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita, mengatakan bahan baku yang digunakan pelaku UMKM memiliki harga dengan fluktuasi tinggi.
6: Kalau makanan dan minuman itu kan produk yang sama itu banyak sekali ya pesaingnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernah nggak mengalami kayak begini? Setelah tadi ada perbandingan, pernah ngerasa nggak yang saya jual ini kemahalan nggak ya gitu ya? Justru kalau terlalu murah kan nggak masalah, ge. Kalau kemahalan, waduh kok kemahalan ya gitu. Itu pernah nggak? Berikutnya adalah yang bikin overthinking ya, biasanya ibu-ibu gimana ya gitu ya nuruninya, padahal mungkin harga bahan bakunya juga sudah naik gitu kan, sambil untung padahal juga sudah sedikit gitu, tapi kok ada nih yang lainnya justru juga berani jual dengan harga yang lebih murah gitu ya.
4: Dosen Prodi Akuntansi UHW Perbanas Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita, menambahkan pentingnya pelaku UMKM menetapkan harga pokok produk dengan tepat supaya harga jualnya bisa bersaing. Farida Usnia melaporkan.
1: Lonjakan aktivitas penerbangan tidak berjadwal di Bandara Noto Hadi Negoro Kabupaten Jember menunjukkan tingginya minat kalangan investor, pejabat pemerintah, dan sektor swasta terhadap potensi ekonomi Kabupaten Jember. Anggi Widya melaporkan.
7: Bandara Noto Hadi Negoro Jember mencatat peningkatan aktivitas penerbangan tidak berjadwal atau unscheduled flight sepanjang Juli 2026. Sejumlah pesawat dari Jakarta maupun Sumatera mendarat dengan membawa tamu dari unsur pemerintah, investor hingga pihak swasta yang berkunjung ke Kabupaten Jember. Kepala UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Edi Purnomo, mengatakan penerbangan non-reguler itu berada di luar jadwal penerbangan komersial rute Jakarta-Jember yang saat ini dilayani oleh Flyjaya.
8: Di bulan Juli ini kita kedatangan beberapa pesawat tidak berjadwal ya, pesawat di luar Flyjaya dan WI, baik dari Jakarta maupun dari Sumatera. Pesawat-pesawat tersebut sebenarnya adalah membawa beberapa tamu, baik

0: dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan yang sifatnya itu ada investor, ada pihak swasta, ada juga dari ini. Nah, dilihat dari kedatangan pesawat yang tidak terencana atau tidak terjadwal seperti itu, berarti ada peluang, ada potensi-potensi tertentu di Kabupaten Jember yang membuat pesawat-pesawat tersebut atau orang-orang di dalam pesawat tersebut untuk datang ke Jember. Sehingga kami yakin, kami optimis bahwa penerbangan di Bandara Jember ini akan memiliki potensi yang bagus.
1: Kondisi tersebut diharapkan bisa menjadi modal untuk mendorong pengembangan layanan penerbangan di Bandara Noto Hadinegoro. Meski demikian, ia menyebut penambahan rute maupun frekuensi penerbangan reguler masih bergantung pada kebijakan maskapai. Di sisi lain, sosialisasi mengenai ketersediaan rute dan jadwal penerbangan juga perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan transportasi udara melalui Bandara Noto Hadinegoro. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar pemusatan latihan atau puslat selama 3 bulan mulai Agustus hingga Oktober 2026. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ali Wahyudi mengatakan, program puslat menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada Porprov 2025. Program tersebut juga menjadi tahap awal pembinaan atlet yang diproyeksikan tampil pada Porprov 2027. Sentot juga menjelaskan, dasar penentuan peserta puslat berasal dari atlet-atlet yang sebelumnya meraih prestasi pada Porprov 2025.
5: Kemarin kita mendapatkan prestasi itu, tapi ada beberapa atlet yang sudah tidak bisa lagi untuk tampil di 2027. Ya kurang lebih sekitar 35 atlet karena usia dan sebagainya. Nah, ini juga kita kemarin mengadakan tes untuk MEC. Artinya bagaimana kita melihat kebugaran, kesehatan dan sebagainya atlet kita yang kita jaring untuk persiapan puslat. Nah, puslat ini sangat penting karena puslat ini bagian bagaimana nanti akan mereka bisa memberikan satu potensi yang baik untuk dipersiapkan di Porprov 2027.
4: Selain itu, seluruh cabang olahraga diminta mempersiapkan atlet secara maksimal karena persaingan di Porprov 2027 diperkirakan semakin ketat. Lokasi penyelenggaraan di Surabaya juga menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi sejak awal. Sentot juga menegaskan, hanya atlet yang memiliki kualitas, kesiapan, dan mental juara yang akan diberangkatkan mewakili Kota Batu pada Porprov 2027. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
6: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama gak kerja.
7: Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
8: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
6: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Densos sini awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya. Saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini, mau nggak? Soalnya 3 tahun di asrama, mau tak sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun. 3 tahun itu cepat, nggak ada syarat-syaratnya ya. Nggak, cuman wajib di asrama kan.
8: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
6: Ini nanti kedepannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi terkendur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Ya wis, bismillah aja. Nanti siapa tahu, Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
8: Di sekolah itu pula Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,45% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur, Wahidin, mengatakan percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
9: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
8: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
10: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
11: Ya, totalnya 6,6.
10: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya. Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
8: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani, mengatakan seluruh persiapan operasional telah memasuki tahap akhir. Pemeriksaan kesehatan calon siswa dilakukan sebelum mereka memasuki asrama. Dilanjutkan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 3 Agustus 2026. Sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
12: Cek kesehatan gratis di kantin sama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS. Insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Tarina dan Taruni. Semua SL itu ada penyakit. 3 dari tanggal 3 sampai 7 Agustus. Kemudian dilanjut lagi MPRS, kegiatan seperti sekolah lain. Sementara ini kan rintisan dari UNESA, terus permainannya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
8: Bagi pemerintah, sekolah rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
3: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Agustin Irdiani yang melaporkan semifinal dan final Piala Presiden 2026 diputuskan berlangsung di Bali. Silakan laporan rekan Agustin.
1: Ya, terima kasih rekan Dio di studio. Baik pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Surabaya di mana saat ini tengah berlangsung konferensi pers mengenai penetapan venue atau tempat untuk pelaksanaan semifinal dan juga final Piala Presiden 2026. Dan beberapa saat yang lalu telah diputuskan oleh Ketua Steering Committee Marwar Sirait jika tempat untuk semifinal maupun final diputuskan di berlangsung di Bali. Dan keputusan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PSSI Erick Thohir melalui sambungan telepon yang tadi dilakukan secara terbuka di depan media maupun juga masyarakat. Dan untuk hadiah sendiri tadi juga disampaikan jika ada peningkatan dari sebelumnya 6 miliar rupiah ini dinaikkan menjadi 8 miliar rupiah. Dan kemudian tadi juga disampaikan beberapa pertimbangan begitu ataupun juga berlangsungnya semifinal maupun final tidak dilangsungkan di tempat penyelenggaraan awal yakni di Bandung dan Surabaya, namun di Bali karena juga mengingat memang diketahui tim-tim besar yang akan bertanding begitu, di mana Persebaya sebagai juara grup B harus melawan runner up grup A Arema FC, kemudian Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Dan Bali dirasa menjadi tempat yang pas begitu untuk dilaksanakannya semifinal dan juga final. Dan saat ini sendiri tadi sudah berlangsung tanya jawab begitu dari perwakilan pemain baik Persebaya maupun juga Arema dan juga tim-tim peserta yang dilakukan melalui Zoom begitu. Kemudian selain itu juga tadi disampaikan penghargaan kepada legenda sepak bola, beberapa legenda sepak bola baik yang berasal dari Surabaya maupun juga nasional, dan diberikan hadiah sekitar 100 juta rupiah untuk para legenda tersebut. Kemudian juga tadi disampaikan untuk tanya jawab mengenai pelaksanaan jadwal maupun juga kritik terkait pelaksanaan yang disampaikan langsung oleh peserta dari Piala Presiden 2026 ini. Meskipun Surabaya tidak menjadi venue semifinal dan final, namun Ketua Steering Committee sendiri tadi menyampaikan terima kasihnya dan juga apresiasi terhadap Surabaya yang dinilai sangat berhasil melaksanakan venue menjadi tuan rumah Piala Presiden 2026 karena dianggap aman, nyaman maupun juga bersih begitu. Tadi disampaikan jika memang di Surabaya ini inilah sangat layak, namun untuk pelaksanaan semifinal dan final sendiri tidak dilakukan di sini. Begitu juga dengan Wali Kota Surabaya tadi juga dalam keterangannya menyatakan terima kasih dan ini menyatakan siap jika pada pelaksanaan Piala Presiden berikutnya ini Surabaya akan menjadi tuan rumah begitu. Kemudian tadi ini juga dihibur ada masyarakat-masyarakat yang hadir dan juga beberapa UMKM. Ini dihibur oleh penyanyi dari The Academia begitu. Kemudian juga tadi Remo sehingga memang menyemarakan berlangsungnya press conference Ratu semifinal dan juga final Piala Presiden 2026 ini. Demikian Agus Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Agustin Irdiani, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Agustin Irdiani seputar semifinal dan final Piala Presiden 2026 diputuskan berlangsung di Bali. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Pendengar, melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kita sudah masuk ya dalam program kentongan. Untuk informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. M. Samsudi melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
4: Datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi itu hidrometeorologi.
3: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. M. Samsudi melaporkan.
5: Waktunya kentongan. Pentingnya mengkampanyekan tentang merawat alam guna mencegah dampak polusi udara perlu dilakukan oleh manusia secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah polusi udara, yaitu A. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. B. Mengurangi penggunaan kendaraan. C. Memperbanyak tanaman hijau. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Bahaya polusi udara bukan hanya berbahaya untuk saat ini, namun juga berbahaya untuk kelangsungan hidup kedepannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus gencar merawat alam dengan cara seperti mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, mengurangi penggunaan kendaraan, dan memperbanyak tanaman hijau.
6: Waktunya kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas, apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim. B. Pengambilan air tanah secara berlebihan. C. Perusakan sumber-sumber mata air. D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
1: Anda kembali dalam kentongan. Untuk informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 140 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 24 hingga 30 Juli 2026. Syamsuddin melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 140 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 24 hingga 30 Juli 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardoso mengatakan jumlah tersebut didominasi gempa bumi dangkal yang mencapai 114 kejadian. Selain itu tercatat 26 gempa bumi menengah dan tidak ada gempa bumi dalam selama periode pengamatan itu. Riko menjelaskan aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta aktivitas sejumlah patahan lokal yang masih aktif. Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas kegempaan cukup tinggi dan perlu terus dipantau.
0: Adapun total kegempaan pada periode ini di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sejumlah 140 kali kejadian gempa bumi dengan magnitudo terbesar 4,3 dan magnitudo terkecil 1,1. Ditinjau dari magnitudonya, gempa pada periode ini didominasi oleh magnitudo dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 113 kejadian dan untuk berdasarkan kedalaman didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 114 kejadian. Dari 140 kejadian tersebut ada satu gempa bumi yang dirasakan pada tanggal 28 Juli 2026 dengan magnitudo 4,3 kedalaman 21 km dirasakan pada skala intensitas 3 MMI di Blitar, Malang, Lumajang dan Jember.
2: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi terkait gempa bumi. Warga juga diminta terus mengikuti informasi resmi dari BMKG sebagai acuan dalam menghadapi potensi bencana kebencanaan geologi. Samsudin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: monyet merupakan salah satu tanaman rempah yang populer dan diminati dunia. Asli berasal dari kawasan Asia Tenggara, tanaman yang satu ini memiliki potensi besar menjadi komoditas ekspor menjanjikan, termasuk bagi Indonesia. Ada beberapa wilayah di tanah air yang terkenal sebagai penghasil kunyit berkualitas tinggi, salah satunya Ponorogo. Bukan hanya berupa tanaman segar hasil panen, produk olahannya dalam bentuk kunyit kering dan bahan herbal jadi komoditas unggulan di salah satu kabupaten wilayah Jawa Timur ini. Terungkap jika salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia yakni India. Pada Agustus 2022 lalu, ekspor kunyit asal Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya dari Kecamatan Selahung, mencapai 300 ton. Sebelumnya, ekspor dengan tujuan negara yang sama berkapasitas 50 ton sudah dilakukan pada bulan Maret lalu. Adapun kunyit-kunyit yang dikirim berasal dari 10 desa yang berada di Kecamatan Selahung. Jika ditotal secara keseluruhan, permintaan kunyit dari negara Bollywood mencapai 2.000 ton dengan nilai dari ekspor kunyit tersebut di kisaran 3 miliar rupiah. Di Indonesia, kunyit umumnya memang dikenal sebagai tanaman rempah yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai jenis masakan khas Nusantara. Namun di India, kunyit digunakan untuk ramuan kecantikan. India juga terkenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, di mana dalam kepercayaan mereka, kunyit dianggap sebagai simbol kesucian tubuh dan jiwa. Karena kebutuhan itulah, kunyit masih sangat dibutuhkan di India, dan Ponorogo menjadi salah satu wilayah pemasok kunyit terbesar bagi negara tersebut.
1: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih.
2: Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
3: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
1: Ah, masa?
3: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
1: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
3: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. rri.co.id itu portal berita

0: berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya, sayang.
0: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo, sayang. Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini ya. Masih dalam rangkaian Surabaya sore ini tentunya ya. Kami terus mengajak Anda untuk bisa bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini bersama program-program terbaik yang disajikan oleh Pro 1 tentunya ya. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 yang akan dipandu oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
2: Cek fakta selengkapnya.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT, silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu.

0: bosen sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi.

Aku berharap dia menyapa, mengajakku tertawa bersama, menyipa duka.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Mengingatkan ya, kalau besok ini hari Senin ada pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam ya. Ini di grup A Piala AFF 2026. Nah, timnas kita sendiri ini memiliki modal yang cukup meyakinkan ya sebelum menjamu Vietnam pada laga ketiga grup A Piala AFF 2026. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor hari Senin besok ya, tanggal 3 Agustus ya. Selain berburu 3 poin, nah, skuad timnas kita ini juga datang dengan catatan pertemuan yang sedikit lebih baik dibandingkan Vietnam sendiri ya, atau sering disapa dengan Golden Star Warriors. Berdasarkan rekor pertemuan ini masih terlihat berpihak kepada timnas kita. Indonesia melawan

final Piala AFF 2016. Sebenarnya kalau kita melihat momentum kedua tim ini terlihat cukup berbeda. Performa Garuda di turnamen kali ini turut menjadi modal berharga ya. Pasukan John Hetman membuka kompetisi dengan kemenangan 5-1 atas Kamboja, lalu melanjutkan dengan menumbangkan Timor Leste 3-0. Sebaliknya, Vietnam datang ke Bogor setelah gagal mengamankan kemenangan. Tim asuhan Kim Sang-sik harus puas berbagi poin usai bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Meski statistik sedikit memihak Indonesia, semua catatan tersebut tak akan berarti ketika pertandingan dimulai. Kedua tim ini tetap memiliki peluang yang sama untuk mengamankan kemenangan dan memperkuat posisi di klasemen grup A Piala AFF 2026. Jangan lupa untuk tetap selalu dukung ya timnas Garuda kita di esok hari ya, terutama mungkin yang warga mana, warga Kabupaten Bogor ya, kalau bisa datang ya. Ya boleh datang ya. Oke, pokoknya kalau gak bisa ya tetap dukung lewat rumah ya. Kita semangati Garuda muda kita, semoga besok berhasil ya mencatatkan kemenangan selanjutnya. Berarti jadi kemenangan ke berapa? 13 kali menang. 11 kali menang. Berarti kalau bisa menang, semoga bisa mendapatkan catatan kemenangan ke-12 kali melawan timnas Vietnam.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, saat lagi pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita simak terlebih dahulu renungan agama Islam dengan topik Hal Tentang Wanita. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita, ibu adalah madrasatul ula yang membentuk karakter dan cara berpikir satu generasi di belakangnya. Maka mempersiapkan visi dan kecakapan seorang ibu sama pentingnya mempersiapkan peradaban umat ini. Mereka harus dibekali agar kelak mampu menjadi seorang perempuan untuk agama ini yang setiap tutur katanya akan meninggikan kalimat Allah. Sementara dari rahimnya tidaklah akan tumbuh benih di dalamnya kecuali generasi yang sejak awal pertemuan sudah bertabur dengan kalimat suci. Kita persiapkan pula anak laki-laki kita menjadi pemberani bagi agama. Mereka menghiasi hidupnya dengan tangis di malam hari dan usaha yang gigih di siang hari. Mereka mampu menegakkan kepala keluarga dengan izzah. Apa itu izzah? Harga diri yang tinggi di hadapan manusia dikarenakan kehormatannya, kemuliaannya, keimanannya dan kekuatannya. Tetapi terhadap istrinya sikapnya lemah lembut. Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang hebat dan saleh, pintu pertamanya adalah mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Penghormatan yang utama adalah ibu, baru bapak. Semoga kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Semasa hidup kita, apabila beliau sudah wafat, kita kirimkan doa dan paling bagus, ziarahi kedua makbaroh orang tua kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muhammadatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Selain ini jangan kemana-mana ya, karena pukul 18 waktu Indonesia Barat kita mengajak Anda untuk mengikuti Warta Musik hari ini edisinya, yaitu bentar, tadi sudah saya buka loh. Oh ini, hari ini tanggal 2 Agustus edisi Gita Gutawa ya. Jadi tidak terlalu lawas ya. Ini kayaknya sih angkatannya saya ya, Gita Gutawa itu ya. Seumuran lah, tipis-tipis. Jadi nanti selama 1 jam mulai pukul 18 kita akan mengupas dan ini ya, menghadirkan informasi biografi sedikit ya dari seorang Gita Gutawa yang sekarang ini ya kayaknya sudah jarang menelurkan lagu ya, kayaknya ada kesibukan lainnya. Tapi nggak apa-apa, karya-karyanya beberapa masih ini ya, melekat ya, seperti Dubidu, Bukan Permainan, dan juga yang featuring dengan Ada Band Yang Terbaik Bagimu itu tetap menjadi hits terbaik dari Gita Gutawa. Nanti kita akan hadirkan Warta Musik edisi Gita Gutawa setelah beberapa tembang lagu berikut ini.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Selamat malam pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri sepekan.
2: Saya sendiri ulang tahun, katanya sing apa ayamnya kurang lah, tapi saya kira bukan itu lah alasan utama, mungkin ya apa yang adanya MBG banyak terserap di MBG apa gimana, nggak ngerti. Ini jelas waktu mau masuk sekolah itu yang jelas semua bahan lain termasuk ayam.
3: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SD. 90 tingkat SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Itu perlu diketahui bahwa SD itu syaratnya hanya satu.
1: Sari berita harga daging ayam di Kota Kediri naik. Informasi yang selanjutnya, antusiasme tinggi Jombang penuhi kuota penuh pembelajaran perdana sekolah rakyat. Inilah Warta Kediri sepekan selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Aril Fonda. Informasi yang pertama pendengar, harga daging ayam di Kota Kediri naik. Reporter Ayu Citra melaporkan.
4: Harga daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram dibandingkan harga pada sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram. Hal itu disampaikan oleh pedagang daging ayam di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim hari ini. Nur Rohim mengatakan bahwa kenaikan harga daging ayam potong ini pada umumnya dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan mulai berlangsungnya kembali program makan bergizi gratis MBG seiring kembalinya para pelajar ke bangku sekolah.
2: Jelas, saya sendiri ulang tahun, katanya sing apa ayamnya kurang lah. Tapi saya kira bukan itu lah alasan utama, mungkin ya apa yang adanya MBG banyak terserap di MBG apa gimana, nggak ngerti. Ini jelas waktu mau masuk sekolah itu yang jelas semua bahan lain termasuk ayam.
4: Sementara itu, Baidah, seorang konsumen daging ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mengaku tidak terlalu khawatir dengan penyesuaian harga daging ayam potong. Bahkan baginya, hal terpenting adalah ketersediaan bahan pangan ini akan selalu ada di pasaran.
5: Berapa?
6: 34 ya.
5: Enggak yang suka, apa yang berat, enggak kurunya yang instan katanya. Emang murah katanya, bahan pokok murah, jadi rakyat senang.
4: Sebelumnya, harga daging ayam ras di Kota Kediri ini sempat menyentuh di posisi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram pada minggu pertama bulan Juli 2026 ketika dimulainya masa libur sekolah, dan pada waktu itu program MBG ikut diliburkan sementara. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang selanjutnya mendengar, antusiasme tinggi Jombang penuhi kuota penuh pembelajaran perdana sekolah rakyat. Rekan Cantia melaporkan.
7: Sebanyak 270 siswa kini telah resmi mulai mengikuti proses pembelajaran di sekolah rakyat, menyusul penambahan bertahap dari sebelumnya 100 siswa. Kota pendidikan ini mencakup jenjang SD sebanyak 90 siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa dengan total keseluruhan mencapai 370 siswa di wilayah Jombang. Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Andi Minarto SPD menjelaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa di sekolah rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, bagi masyarakat tidak mampu di luar kategori tersebut yang dinilai layak, pihak sekolah membuka ruang konsultasi melalui dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
3: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SD. 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Itu perlu diketahui bahwa SR itu syaratnya hanya satu, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Jika ada masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau desil 2, bisa dicek di data bansos itu ya, aplikasi, maka ini sudah bisa masih akan masuk dalam penjangkauan tim PKN. Walaupun keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH. Itu satu. Yang kedua, barangkali di lingkungan kita ada masyarakat yang memang tidak mampu, tetapi dirasa memang ini layak untuk masuk SR, ini bisa dikonsultasikan dengan dinas sosial setempat. Nanti akan dinas sosial kerjasama dengan BPS, akan dicek hasilnya, jika memang di luar kategori D12 maka akan diverifikasi ulang apakah memang bisa masuk di D1 tersebut.
7: Perasaan berat melepas anak untuk mandiri diakui oleh para orang tua, salah satunya Bapak Slamet. Namun, langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar terbaik demi masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejarah.
6: Ya, berat-berat, Pak. Kalau sekarang tidak dipelajari disiplin dari awal, kapan lagi?
8: Kalau kerjanya apa, Pak?
6: Saya Slamet.
7: Penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan melalui proses penjagaan aktif oleh tim pendamping PKH guna memastikan kesiapan orang tua dan siswa. Program ini memberikan kesempatan fleksibel siswa dari sekolah reguler maupun anak yang sebelumnya putus sekolah dapat langsung ditempatkan di berbagai tingkat kelas sesuai asesmen. Kurikulum yang diterapkan telah diakses melalui PPIB dengan koordinasi bersama tim transisi dan Kementerian Pekerjaan Umum. Cantea melaporkan.
1: Usulan kenaikan reward atlet disabilitas Kabupaten Kediri 2 kali lipat diharapkan perkuat motivasi berprestasi. Rekan Anda Kusuma menginformasikan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Kediri mengusulkan kenaikan penghargaan atau reward bagi atlet disabilitas berprestasi hingga 2 kali lipat pada tahun anggaran 2026. Usulan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian kontingen nasional Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Kabupaten Kediri yang telah berhasil melampaui target dengan menempati peringkat ke-6 pada kejuaraan Paralympic Provinsi Jawa Timur 2025 lalu. Peningkatan nominal penghargaan diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para atlet untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri, Ardian Satrio Adi, menilai bahwa prestasi yang diraih oleh para atlet disabilitas menunjukkan kemampuan bersaing yang tinggi. Kendati juga, pembinaan masih dilakukan dengan dukungan anggaran yang sangat terbatas. Atas capaian tersebut pun, pemerintah daerah mengusulkan kenaikan besaran reward pada setiap kategori perolehan medali dalam pengajuan anggaran di tahun 2026 ini.
10: Secara singkat, Pak Kepala Bagian Kesra, Bapak Sumalan kemarin menginstruksikan ke saya untuk menyampaikan ke teman-teman NPCI supaya mengajukan tambahan di proposal, terutama untuk reward dari 2,5 mungkin ke 5, 5 ke 10 atau seperti itulah contohnya. Jadi intinya itu kami berupaya menaikkan jumlah rewardnya untuk teman-teman NPCI supaya lebih, istilahnya lebih pantas, lebih bisa memacu semangat dari teman-teman, dan alhamdulillah kemarin memberikan lumayan melebihi ekspektasi, ternyata ada di 6 besar Jawa Timur gitu.
9: Sementara itu, salah satu atlet NPCI Kabupaten Kediri, Azri Fitrobin Alfaizin, menyambut positif rencana peningkatan reward tersebut. Menurutnya, tambahan reward akan menjadi dorongan bagi atlet disabilitas untuk terus berlatih dan juga mengukir prestasi. Ia juga mengajak masyarakat penyandang disabilitas lainnya agar tidak ragu menunjukkan potensi yang dimiliki, tetap percaya diri, serta meyakini bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi daerah.
11: Semangat, sukses selalu, jangan pantang menyerah. Disabilitas bukan penghalang kalian untuk berprestasi, tetapi justru itu bisa buat motivasi bagi kalian.
9: Pemerintah daerah berharap dukungan yang lebih besar terhadap para atlet disabilitas ini dapat mendorong peningkatan prestasi sekaligus juga memperkuat pembinaan olahraga disabilitas di Kabupaten Kediri. Anugusuma melaporkan.
1: Informasi yang selanjutnya pendengar, mendekati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat di Kabupaten Kediri siap gelar gerak jalan umum. Reporter Ayu Citra melaporkan.
12: Mendekati peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ini tampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akan menggelar serangkaian kegiatan publik, salah satunya gerak jalan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026.
13: Jadi pada prinsipnya untuk Kecamatan Pare tahun 2026 ini yang mengawali dengan pemerintah panitia kegiatan populasi dan keramaian dari masyarakat, tapi kita serahkan pada masa-masa kegiatan untuk yang berikan oleh tingkat kami
12: Ditambahkan oleh Habib bahwa agenda kerajinan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peloton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start dan finish dari Stadion Candrabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHPN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare KPN Diri Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut libatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-81 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut, hadir dalam kegiatan rakor tersebut segenap elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah TK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, pendengar, Anda masih di jalur lintas Warta Kediri sepekan ya. Warta Kediri Sukang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id, ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Minggu ya, 2 Agustus 2026. Mendengar peringati Hari Koperasi 2026, Pemkab Jombang gelar rangkaian acara rakyat di alun-alun. Rekan Cantia melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang bersiap menggelar rangkaian acara meriah dalam rangka memperingati Hari Koperasi Kabupaten Jombang tahun 2026. Acara puncak peringatan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Agustus 2026 dan akan dipusatkan di alun-alun Kabupaten Jombang. Melalui momentum ini, pemerintah daerah komitmen untuk merangkul seluruh elemen masyarakat guna menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan secara bergotong royong. Bupati Jombang, Warsupi SHMSI menyampaikan bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang tumbuh dari semangat kebersamaan dan saling menguatkan. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh insan koperasi, pelaku UMKM, generasi muda, komunitas, serta masyarakat luas untuk terus serta hadir menyemarakan acara tersebut.
15: Mari kita jadikan Hari Koperasi sebagai momentum untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan daya saing, dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
14: Guna memeriahkan agenda tersebut, panitia telah menyiapkan beragam kegiatan menarik yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM dan koperasi, pasar murah, jalan sehat, cek kesehatan gratis, berbagai macam perlombaan, forum diskusi, hingga acara puncak Award Day sebagai bentuk apresiasi bagi insan koperasi yang terus konsisten berkarya. Melalui rangkaian acara yang padat ini, Pemkab Jombang berharap sektor ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi dan UMKM, dapat semakin bergairah dan naik kelas. Cantia melaporkan.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, 248 siswa ikuti MPLS Perdana Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai siapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Rekan Anda Kusuma melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten pada Selasa siang. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedi Tohimawan Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
16: Alhamdulillah hari ini tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri

0: personil merasa ramai langsung.
1: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
2: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu, biar apa cita-citanya tercapai. Ya, semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
1: Pelaksanaan MPLS perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Ara Kusuma melaporkan.
3: Dengan Warta Kediri sepekan hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arifonda, Masyarakat Divisi Pemberitaan RRI Kediri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh, mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Persewaan komik pernah menjadi penopang penting literasi populer di Surakarta, terutama bagi generasi 90-an. Saat itu, komik Jepang seperti Dragon Ball, Doraemon, Kung Fu Boy, hingga Detektif Conan tengah mengalami masa keemasan. Harga komik yang relatif mahal membuat banyak pembaca memilih sistem sewa. Dari sinilah kebiasaan membaca tumbuh sekaligus menjadikan persewaan komik di Solo yang salah satunya berlokasi di Jalan Surya nomor 4 Purwodiningrat tetap eksis sebagai bisnis yang hidup dan diminati masyarakat hingga saat ini. Pelanggan bukan hanya dari pelajar atau mahasiswa tetapi juga kalangan umum. Pemilik kios rutin memperbarui koleksi bahkan menyediakan beberapa eksemplar untuk satu judul agar pembaca tidak perlu antri lama. Meski di era digital ini jumlah pembaca menurun drastis, persewaan komik di Jalan Surya tetap bertahan sebagai satu-satunya persewaan komik di Solo, serta menjadi saksi hidup budaya membaca lintas generasi.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya? Jadi masih ada waktu ya. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain apa?
5: Aturan loh, masa pemerintah nggak akalin.
6: Nggak akalin dalam artian positif
5: nggak? Iya, nggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sudah sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
5: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2008 kan, bahasan kita 2008 ini.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan dan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga dikeluhkan?

0: ada komplain dari pemerintah Saudi.
1: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istita'ah agar jemaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jemaah wafat pada 2025, dan angka ini turun menjadi 316 jemaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
2: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggara tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, akses wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Masih juga, kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
1: Diketahui, usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
3: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
4: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumenep masih terus berlanjut, dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transko Arapura sekitar 17 orang dan 400 Project sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Laksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang, dan Icon Daniel kita satu orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
3: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Dengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
6: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
7: 10% kalau yang disisain dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
5: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
9: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
8: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya dan teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
9: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke 129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
10: Aduh, paradamnya, kalau hujan bukan ada kehujanan, kalau hujan aja ada kecicet, gak salah papan, bisa terusuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang seperti dulu, ya senang sekali, terima kasih benar, bukan banyak, terima kasih.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan.
12: Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digeser di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
13: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang.
12: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran

0: Honey garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
1: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore, they are not
3: part of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.

0: ASEAN pada 2023.
1: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, hari ini gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga.

0: Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar.

0: miliar rupiah kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa saja?
2: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
0: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di pemimpinan adik saya Pak Erik, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
0: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
3: Jadi kalau insya Allah di sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
0: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Konghucu dengan topik Kongsi Guru Sepanjang Masa. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wei Te Tong Tian. Hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan, Xian Yu Ite, sungguh milikilahnya satu kebajikan. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tian yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kungze beserta segenap para senbing dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Komando dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi mendengar. Setelah lagi kita akan bergeser untuk menyimak penyiaran radio, lalu dilanjutkan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arvana, pendengarnya. Kita masih menyajikan Mini Drama Radio, pada jajan Mini Drama Radio edisi malam hari ini. Kita akan mengangkat persembahan dari RRI Ritual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Saya mendengarkan.
2: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
3: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
2: Mari uangnya.
4: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry, tidak. Jerry, yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
0: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku, uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anakku.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu ya. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
5: Baik, pendengar baru saja kita sudah simak bersama-sama mini drama radio bersama daerah ritual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semua. Sekarang kita bergeser dalam menjajan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro, satu kiri dikenal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengarnya, Anda masih bersama saya Arul Fonda. Kita memasuki penyajian Galeri Komunitas yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian Galeri Komunitas edisi malam hari ini, pendengarnya, saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu terkait dengan komunitas Genta Sri Tanjung yang merangkul anak muda hingga para ABK yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Di tengah gempuran musik digital dan juga budaya populer modern, alunan keroncong ternyata masih hidup ya, yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Bahkan musik yang selama ini identik dengan generasi tua ya, kini mulai menemukan nafas barunya lewat tangan komunitas keroncong Genta Sri Tanjung yang aktif merangkul anak muda hingga anak kebutuhan khusus untuk ikut melestarikannya. Gimana suasana di aula kantor Kelurahan Penganjuran ya, Kecamatan Banyuwangi? Pada hari Sabtu malam ya, mendadak berubah syahdu ketika lagu Umbul-Umbul Belambangan dimainkan dengan sentuhan ukulele, gitar, selo, biola hingga alat musik keroncong lainnya. Lagu khas Banyuwangi tersebut pun dibawakan oleh para anggota keroncong Genta Sri Tanjung dalam suasana berbeda yang lebih segar dan juga modern. Meski kerap dianggap musik jadul, komunitas tersebut pun justru menunjukkan bahwasannya keroncong masih mampu menarik minat lintas generasi. Anggotanya pun berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari orang tua, remaja, hingga anak-anak sekolah dasar. Bahkan komunitas tersebut pun juga menjadi ruang inklusif bagi para penyandang disabilitas untuk berkarya melalui musik. Ketua Keroncong Genta Sri Tanjung Sucahyo Pinati mengatakan komunitas tersebut pun berdiri sejak tanggal 19 April tahun 1994, yang mana hingga saat ini terus bertahan menjaga eksistensinya, terutama eksistensi musik keroncong yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nama Genta sendiri singkatan dari Geman Nada Tanah Air yang kemudian dipadukan dengan nama pahlawan Belambangan sehingga menjadi Keroncong Genta Sri Tanjung.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi menurut Cahyo mendengar ya, saat ini komunitas tersebut pun memiliki sekitar 30 anggota yang terdiri dari musisi dan juga vokalis. Mereka tidak sekedar berkumpul karena memang hobi bermusik.

memang memiliki semangat menjaga warisan budaya agar tidak hilang ditelan oleh zaman. Cahyo pun menjelaskan ya, latihan rutin pun sebelumnya dilakukan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Namun setelah gedung mengalami renovasi, latihan berpindah ya ke aula kantor Kelurahan Penganjuran setelah mendapatkan dukungan dari lurah setempat. Lurah setempat pun sangatlah mendukung ya, dan juga mempersilakan untuk komunitas tersebut menggunakan kantor kelurahan sebagai tempat latihan. Menariknya mendengarnya, komunitas tersebut pun tidak hanya memainkan lagu keroncong klasik saja, mereka mulai mengaransemen berbagai genre musik populer ke dalam nuansa keroncong agar lebih mudah diterima oleh para generasi muda.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi pendengar ya, musik keroncong tidak semata-mata hanya lagu keroncong saja ya, namun bisa dipadukan dengan genre apapun ya. Jadi para anggota komunitas pun mencoba untuk membuat keroncong lebih dekat dengan selera para anak muda. Selain latihan rutin, keroncong Genta Sri Tanjung pun juga aktif tampil di berbagai acara di Banyuwangi hingga di luar daerah. Mereka kerap membawa perlengkapan musik lengkap ya untuk tampil di sejumlah wilayah, termasuk di daerah Genteng dan juga daerah lainnya. Komunitas tersebut pun juga rutin menggelar kegiatan bersama paguyuban musik gratis keroncong Republik Indonesia atau PAMORI setiap 4 bulan sekali di Banyuwangi. Dalam waktu dekat pun mereka akan menggelar event pesona keroncong yang mana masuk dalam agenda Banyuwangi Attraction pada tanggal berapa bulan mendatang ya, di mana acara tersebut pun dikemas dengan bentuk lomba kategori umum dan juga pelajar dengan sasaran utama generasi para anak muda. Sebenarnya komunitas tersebut pun juga bekerja sama dengan Dewan DKB dan juga Dewan Harian Cabang DHC 45 menggelar festival menyanyi keroncong pelajar di Gedung Juang Banyuwangi yang mana mendapatkan respons yang positif. Jahil pun berharap masyarakat Banyuwangi tidak malu belajar keroncong karena memang musik tersebut pun sebenarnya mudah dipelajari dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Pelambangan atau DKB Hasan Basri menegaskan pihaknya berkomitmen memperkuat regenerasi musik keroncong agar lebih dekat dengan generasi Gen Z. Menurut Hasan pun, tantangan terbesar saat ini adalah mengubah citra keroncong yang dianggap kuno dan juga membosankan oleh anak muda. Oleh karena itulah DKB mendorong pendekatan baru melalui aransemen modern dan promosi di media sosial. Baik pendengar ya, informasi terkait dengan komunitas Genta Sri Tanjung ya, komunitas keroncong yang ada di Banyuwangi ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan juga bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali kita bergeser dalam jajan musisi tepi zaman pendengar ya, di mana akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia.

Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

101,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfun Tobanengar ya. Kita mau menjajal musisi tepi zaman, hadirkan memori bedikan kenangan. Dua komposisi legendaris ya, dari sang musisi ya tahun 80-an ya, ada Farid Harja ya, sudah hadir ke tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya ya. Monggo silakan yang ingin merequestkan lagu Farid Harja ya, malam-malam ini artisnya Farid Harja, monggo silakan ya. Lajalo on air ya 0354311108, ataupun dijawab pesan singkat WhatsApp juga, SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon celular pun bisa di 0812 ya 3460089, atau di 0857253525. 50.

Oke, sambil menunggu dari pendengar semua ingin bergabung melalui jual on air, sudah ada yang masuk dari Ibu Rahayu ya di Kabupaten Tulungagung. Ya, selamat malam musisi tepi zaman, hadirkan memori abadikan kenangan ya dari Ibu Rahayu di Kabupaten Tulungagung. Ya, minta diputarkan lagunya ini, Rindu dari Farid Aziz. Iya Bu ya, sudah ready lagunya. Salamnya untuk semuanya aja, semoga sehat dan juga bahagia selalu ya. Amin. Terima kasih Ibu Rahayu. Nggih, ditunggu lagunya nggih.

Ya, di belakang Burhayu ada Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya. Musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung minta diputarkan lagunya Bercinta di Udara versinya Farsaja. Siap, sudah ready. Salamnya untuk Bu Ed.

Minggu malam ya, bagaimana ya setelah mungkin berakhir pekan bersama dengan keluarga ya, mudah-mudahan bisa menjadikan berakhir pekan berkualitas ya. Sekarang mungkin lagi istirahat ya, bercengkrama bersama dengan keluarga di rumah ya, menikmati apa ya momen ya setelah melakukan ya akhir pekan bersama dengan keluarga ya, dan besok langsung beraktivitas kembali ya, akhir awal bulan ya. Harus semangat gitu ya, dan juga apa namanya supaya pekerjaan yang kemarin tertunda ya, di minggu kemarin tertunda ya, bisa dikerjakan pada besok hari ya. Kepada kita sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 masih panjang ya, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu ya, requestan dari pendengar semua, dan juga ada komposisi lagu yang sudah kami hadirkan ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar ya, kembali lagi dalam jajan harmoni malam yang hadirkan memori, abadikan kenangan. Musisi Pejaman masuk kami ya. Monggo silakan ya, yuk yang mau merequestkan lagu sayangan Anda ya, Musisi Pejaman ya. Hadirkan memori, abadikan kenangan ya, melalui jalur on air ya 0354 3101108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812 3460089 atau di 0857 2535 2550.

Oke, baik ya pendengar ya, saya akan memberikan sedikit informasi mungkin pendengar ya, terkait dengan seputar dunia olahraga ya, dimana akan terjadi pertandingan big match ya besok hari ya, dimana dalam ajang Piala AFF mempertemukan antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam ya, dalam perebutan grup A ya, dimana timnas Indonesia memiliki catatan pertemuan lebih baik dibandingkan Vietnam menjelang Piala AFF ya. Di grup A kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Pakansari Bogor ya, dimana rekor tersebut menjadi modal positif bagi skuad Garuda menghadapi pertandingan penting menuju babak semifinal. Indonesia juga tampil meyakinkan setelah memenangi dua laga awal di fase grup. Secara keseluruhan, Indonesia telah menghadapi Vietnam sebanyak 31 kali, di antaranya di berbagai ajang ya, skuad Garuda meraih 11 kemenangan, 11 kali imbang dan 9 kali kekalahan. Dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia juga unggul dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. 3 kemenangan tersebut diraih secara beruntun ya sebelum Vietnam menang pada Piala AFF pada tahun 2024. Dan juga memiliki kenangan manis saat menghadapi Vietnam di Stadion Pakansari Bogor ya. Menang 2-1 di leg pertama semifinal pada tahun 2016 AFF ya, 3 Desember 2016. Modal Indonesia semakin bertambah setelah meraih sempurna pada 2 pertandingan grup A, atau mengalahkan Kamboja 5-1 dan menundukkan Timor Leste 3-0. Sebaliknya Vietnam pun gagal meraih kemenangan pada pertandingan terakhir di fase grup ya, Golden Star hanya mampu bermain imbang tanpa gol ketika melaut ke Singapura. Pertandingan terakhir antara Vietnam ya pada tanggal 27 Desember 2016 ya, Indonesia draw 2 sama melawan Vietnam di kandang Indonesia. Berlanjut lagi pada tahun 2019 ya, Indonesia mengalami kekalahan 1-3 atas Vietnam. Lalu di pertandingan ketiga ya, Vietnam mencukur Indonesia pada bulan Juni 2021. Lalu pada di tahun yang sama ya, bulan Desember, Indonesia berhasil menahan imbang Vietnam ya dengan skor akhir 0-0, dan Indonesia pun berakhir bisa menahan imbang ya 0-0 pada tahun 2023. Lalu di pertandingan selanjutnya Vietnam berhasil mengalahkan Indonesia 2-0 pada tahun yang sama ya, di bulan Januari ya, tanggal 9 Januari 2023. Lalu Indonesia sempat kalah dari Indonesia pada tahun 2024 dengan skor akhir 1-0. Indonesia pun berhasil mengalahkan Vietnam kembali ya di tahun yang sama pada bulan Maret ya, dengan skor akhir 1-0. Dan juga Indonesia juga berhasil mengalahkan Vietnam ya 0-3 pada bulan Maret 2024 di ya pada bulan yang sama juga. Lalu terakhir di Piala AFF, Indonesia mengalami kekalahan 1-0 atas Vietnam ya pada tahun 2024. Kita dengarkan kembali komposisi lagu dari Farid Haja ya, untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori, berikan kenangan.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

kembali lagi temannya musisi tepi zaman yang hadirkan memori berikan kenangan. Sudah saya hadirkan tadi ya beberapa requestan dari pendengar semuanya dan juga ada playlist ya. Monggo silakan ingin masuk kembali melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2555.

0: di puncak klasemen ya, dengan meraih 7 poin dengan hasil 2 kali menang 1 kali seri. Sedangkan Vietnam berada di posisi ketiga ya, di bawah Indonesia dengan raihan 4 poin dengan 1 kali menang 1 kali seri ya. Dan selisih gol yang sama dengan Indonesia ya, 7 ya. Sedangkan Indonesia berada di peringkat kedua dengan raihan 2 kali menang ya, dengan meraih poin 6. Selisih golnya 7 juga ya, sama dengan Vietnam. Dan sementara itu ada Kamboja yang berada di peringkat keempat dengan raihan poin 0, dengan 2 kali kekalahan. Dan juga Timor Leste ya, di buncit ya, di urutan buncit berada di posisi kelima dengan raihan 0 poin ya, hasil dari 3 kali kekalahan. Yang mana untuk meraih ke babak semifinal ya, pastikan kita harus menjadi juara grup ya, dengan cara kita harus mengalahkan Vietnam dengan skor akhir minimal 1-0. Lalu kita juga paling tidak bermain imbang ya, melawan Singapura ya, dengan 0-0 pun kita sudah apa namanya, memastikan diri untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF. Oke, baik, ini sudah ada yang masuk ya di jalur seluler, ada dari Burini di Watas. Halo, selamat malam, musisi tepi zaman.
1: Selamat malam.
0: Musisi tepi zaman.
1: Abadikan nomornya.
0: Abadikan.
1: Abadikan kenangan.
0: Burini, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Mas Ari, gimana
0: ini? Gimana ini ya? Saya juga nggak tahu, Bu. Suara saya semakin membesar. Ya, itulah.
1: Iya, Mas Ari.
0: Benar.
1: Ya, semoga lekas baik kembali.
0: Terima kasih, Bu Rini. Siap doanya. Ya, terbaik juga. Bu Rini mau request lagunya apa nih? Farid Harja, Bu Rini.
1: Itu cinta.
0: Hah?
1: Itu cinta.
0: Itu cinta dari Farid Harja. Saya itu carikan. Cinta. Saya carikan dulu.
1: Yeah.
0: Salam-salamnya monggo, Bu.
1: Oke. Okay. Selamat ada Pak Sukarji. Ada Pak Tarji, Pak Selamat, Bapak Bani. Juga Bu Ayati, Bu Farida, Mbak Dinda, Bu Siti Aisyah, Pak Widya. Juga ada Bu Fardi. Dan ada yang Borgo.
0: Oke. Okay.
1: Ya, semua saja ya Mas Ari.
0: Inge siap, Bu Rini.
1: Mas Ari ya, semoga lekas baik kembali.
0: Amin, matur mbah nuwun, doa terbaik untuk
1: Bu Rini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Kung Bani. Siapa dulu yuk? Ada Kung Bani yuk. Halo, selamat malam. Sisi tepi zaman. Hadirkan memori. Hadirkan memori.
1: Hadirkan memori.
0: Abadikan kenangan.
1: Abadikan
0: kenangan.
1: Kenangan.
0: Siap, Kung. Gimana kabarnya, Kung?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Ini Mas Ariel ya?
0: Iya, Kung. Suaranya berubah, Kung.
1: Agak pilek.
0: Iya, enggak sembuh-sembuh nih, Kung. Heran saya.
1: Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Amin, matur mbah nuwun. Siap, Kung, lagunya apa nih, Kung? Farid Harja, Kung.
1: Ya, minta Surabaya, oh Surabaya.
0: Surabaya, oh Surabaya.
1: Dari
0: Farid Harja.
1: Waktu Farid.
0: Okay.
1: Salame ikut burinya ada waktunya juga mepet ya untuk semua yang mendengarkan ruang rindu.
0: Okay. Matur suan pun kali. Matur bangun Kung Bani.

0: Surabaya, Surabaya nggak ada ya Kung Bani ya, adanya pahlawan Sudirman ya, dari Farid Harja ya. Saya putarkan yang pahlawan Sudirman aja ya buat Kung Bani ya. Lagunya nggak ada Kung ya. Kalau mau WhatsApp boleh ya, nanti diganti. Gak apa-apa. Oh ini katanya Kung Bani. Ya Kung, gimana Kung? Kung Bani. Halo Kung Bani. Opo Bani. Halo. Halo Bopo Bani, lagunya apa Bopo?
1: Terserah Mas Aven.
0: Terserah aja ya. Oke, baik baik baik. Saya hadirkan nanti ya. Terima kasih Kung. Ditunggu lagunya Kung. Inge baik. Siap buat Kung Bani ya. Sudah saya hadirkan ya, Romantika di Amor ya untuk Kung Bani ya. Monggo silakan yang mau masuk lagi ya melalui jalur on air 0354311108 atau di pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-255-2535-2550. Yuk kita hadirkan dulu ya di kesan daripada semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Musisi Tepi Zaman. Hadirkan memori, berikan kenangan.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengarnya, dengan begini tentang sudah bersama kita dan menjajan musisi tepi zaman ya, hadirkan memori, berikan kenangan. Terima kasih Asas dan sinyal yang sudah merekam edisi malam hari ini. Ada Burahayu, Pak Mariano, Bu Rini, dan juga ada Kung Bani. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saat ini kita bergeser dalam menyajikan harmoni malam ya, akan memberikan kumpulan musik sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan renungan malam juga tuntutup siaran. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro, satu kiri dikenal informasi dan inspirasi.

0: pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang yang lebih terkontrol.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cerai saiki, aku wis ra kuat.
3: Cerai yo cerai. Nang urus masa tanggung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman, Sresmat, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan membersamai di Kediri pagi ini ya, edisi Senin 3 Agustus 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, nanti akan saya sajikan ada mutiara pagi, dan nanti mutiara pagi ada sebelumnya ada juga pengajian Al-Quran, dan juga ada warta berita dari Pro 1 Surabaya. Ada Kediri pagi ini, ada warta berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, ada Kediri Menyapa, dan juga nanti di Kediri Menyapa ini kita juga akan berdialog ya. Nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ada Halo RRI. Dan pendengar ya, di pagi ini kita awali dengan pengajian Al-Quran. Kita akan dengarkan surat Al-Am ayat 1. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Identitas Anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi EKTP.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri, dan di pengajian Mutiara Pagi ini ya, nanti kita akan dengarkan ya tafsir dari Ustaz Muhammad Lutfi Ansori, Kodim Pondok Pesantren Darussalam Karang Tengah Berhubung Kediri, dengan tema meneguhkan akhlak Islam untuk kedamaian negeri. Nah, ini di pagi ini sudah terhubung dengan Ustaz Lutfi. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Lutfi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Fauzi.
1: Ya, baik, Ustaz. Di pagi ini gimana kabarnya, Ustaz?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Baik, Ustaz, di pagi ini tema kita meneguhkan akhlak Islam untuk kedamaian negeri. Nah, ini di awal ini silakan Ustaz untuk memberikan mukadimah di awal, Ustaz.
2: Baik.
1: Monggo silakan, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Akhlaqul Karimah ini luas sekali, termasuk juga pemanfaatannya atau manfaat dari kita berakhlakul karimah. Ada beberapa segmentasi dari kita berperilaku secara islami, di mana pertama kita manfaat untuk diri kita sendiri, lalu juga kita manfaat untuk ruang lingkup kehidupan kita, dan cakupan yang lebih luas lagi itu adalah bagaimana akhlak membentuk kebernegaraan kita. Pada sebuah kesempatan, kami berada di sebuah negeri, dan negara ini vibes-nya atau terasa oleh kita yang berkunjung, ini carut marut, tidak enak. Baru saja kita menginjakan kaki keluar dari bandara, itu nuansanya sudah tidak enak. Kenapa bisa demikian? Karena mereka-mereka yang hidup di dalamnya membawa atmosfer yang tidak mengenakan. Usut punya usut, ternyata mereka punya tradisi egosentris yang tinggi, egoisme. Mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri tanpa mementingkan atau menghargai kepentingan orang lain. Mereka hanya mau urusannya selesai tapi tidak melihat dengan urusan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya dalam kita bernegara, kebersamaan kita terikat salah satunya oleh akhlakul karimah. Nah, karena kesuksesan sebuah negeri itu akumulasi dari kesuksesan pribadi yang hidup di dalamnya. Sukses secara apa? Ya, secara tata kelola kehidupannya. Kalau dia hidup dengan akhlak yang baik, maka insya Allah akan terjalin ikatan yang baik antar lini kehidupan, akan terjalin kehidupan yang baik antar satu individu dengan individu yang lain. Karena sesungguhnya Allah akan menegakkan sebuah negara di mana negara ini memiliki keadilan, memiliki akhlak yang baik. Dan Allah tidak akan menegakkan sebuah negeri di mana kezaliman merupakan nafasnya, atau negara yang di dalamnya itu terdapat kezaliman, meskipun negaranya ini negara muslim. Dunia bisa bertahan dengan keadilan dan kekufuran, namun dunia tidak akan pernah bertahan bersama dengan kezaliman dan keislaman. Wah, banyak kisah-kisah kekhalifahan Islam runtuh karena khalifahnya atau pemimpinnya zalim. Pemimpinnya hanya mementingkan perutnya sendiri, mementingkan egonya sendiri. Nah, ini kan zalim pemimpin yang seperti ini. Meskipun judulnya adalah kekhalifahan Islamiyah, kan banyak itu. Maka kita sebagai Muslim Indonesia, kacamatanya itu dua. Insyaallah dengan dua kacamata ini kita akan hidup dengan baik. Yang pertama, kacamata hukum Islam itu sendiri. Yang kedua, kacamata hukum konvensional negara kita. Kalau memandang sesuatu kita dari dua kacamata ini, insyaallah sebagai Muslim Indonesia kita akan selamat, bahkan berhasil. Ketika mendapati sebuah perkara, kita bertanya menggunakan hukum Islam, melanggar atau tidak, sesuai atau tidak. Setelah itu juga kita harus timbang dengan pandangan hukum konvensional, melanggar atau tidak secara konstitusi negara kita, melanggar atau tidak secara tata hukum kita, baik hukum pidana ataupun perdatanya. Insyaallah kalau dua kacamata ini diterapkan oleh kita

0: sebagai seorang Muslim Indonesia dalam bernegara kita akan baik. Para pendengar rahimakumullah, Islam yang mana kita tahu adalah agama yang diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Artinya tidak hanya milik bangsa Arab semata, meskipun Islam turun di negeri Arab. Tidak pula diaku-aku hanya oleh sebagian golongan atau kelompok saja. Tapi negara manapun bisa merasakan rahmat Islam, wilayah manapun bisa merasakan rahmatnya Islam, dan seterusnya-seterusnya. Karena kita adalah agama rahmatan lil alamin. Kedamaian suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh sistem politik atau ekonominya, tetapi sangat bergantung pada kualitas akhlak masyarakatnya. Katakanlah tata kelola ekonominya baik, tapi akhlaknya buruk, mereka saling bermusuhan satu sama yang lain, ya tidak akan jadi. Negara itu tidak bisa membumbung tinggi ketika akhlaknya saling bersinggungan, saling menjatuhkan, dan saling-saling yang lainnya dalam hal keburukan. Maka proyeksi rahmatan lil alamin benar-benar nampak di situ ketika kita berakhlakul karimah, menghormati satu sama yang lain, menghormati di antara anggota keluarga, anggota masyarakat, dan seterusnya-seterusnya. Ada satu pertanyaan dalam kitab nasihat-nasihat untuk anak-anak. Dalam kitab itu disebutkan sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus menghormati ahli ilmi? Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus hormat kepada guru ataupun kepada orang yang memiliki ilmu? Di situ disebut banyak jawaban. Satu, karena mereka ahlul ilmi itu memiliki keistimewaan atau kemuliaan. Yang kedua, kita menghormati ahlul ilmi karena besarnya peran mereka untuk peradaban. Ada lagi jawaban, mengapa kita menghormati ahlul ilmi? Karena ilmu bagian dari sesuatu yang mulia dan istimewa, maka harus ditempatkan di tempat yang istimewa, termasuk mereka yang memiliki ilmu. Nah, namun jawaban terakhir yang dianggap bisa mewakili semua dari jawaban. Apa jawaban yang terakhir? Kenapa kita menghormati ahlul ilmi? Kita menghormati ahlul ilmi karena kita sendiri berakhlakul karimah. Jadi tidak ada urusan dia itu ahlul ilmi atau bukan ahlul ilmi. Tapi karena kita punya akhlaklah kita sehingga bisa menghormati orang lain. Kalau hanya karena dia punya ilmu lalu kita hormati, berarti dengan orang yang tidak punya ilmu nanti kita enggak hormat. Sama saja dengan mereka-mereka yang menumpuk harta. Di masyarakat kita ini kan cenderung ada konstitusi bersama. Bagi mereka yang kaya kita hormati, yang miskin kita sepelekan. Nah, ini kan keliru. Jadi kita menghormati seseorang bukan karena dia punya harta, bukan karena dia punya kedudukan jabatan, tidak pula karena dia punya ilmu, enggak. Tapi kita menghormati para ahli ilmi semata-mata karena kita punya akhlakul karimah. Maka seorang pribadi yang memiliki akhlakul karimah, dia akan menghormati kepada siapapun. Dia bisa menempatkan diri bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia kemudian bisa berinteraksi dengan baik. Nah, interaksi baik ini antar individu yang kemudian menjalin kebersamaan yang baik, menjalin kerukunan yang baik. Nah, kalau negaranya sesama warganya sudah rukun, sudah baik satu sama yang lain, maka tidak usah khawatir saat kemudian ada mara bahaya dan cobaan untuk negeri tersebut. Insya Allah akan berhasil melewatinya, karena di situ ada lutfah, ada rasa cinta dan kebersamaan. Ini bagian dari pentingnya kita berakhlakul karimah dalam konteks bernegara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, dan dalam kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari ini disebutkan pada hadis nomor 273, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah, liutammima, untuk menyempurnakan, al-akhlaq, al-karimah, makarim al-akhlaq, menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya Kanjeng Nabi yang sedemikian hebatnya memiliki misi, memiliki tujuan untuk menyempurnakan kita semuanya dengan akhlakul karimah. Oh, banyak sekali periwayatan-periwayatan hadis di mana Nabi menunjukkan basyariah beliau, sifat kemanusiaan beliau itu sesuatu yang tidak aneh. Maksudnya tidak aneh bagaimana? Nabi sejak awal dikampanyekan sebagai basyarun misluna, sebagai pribadi manusia sama seperti kita, punya awalan, punya akhiran. Kemudian pokoknya wa basyarun, Kanjeng Nabi niku menungso padha kaya sira kabeh. Sehingga dalam perjalanan sirah Nabi kita seringkali mendapati bahwa oh iya, Nabi ini ya manusia biasa, maka kita juga harus bisa mencontohnya karena kita sama-sama manusia biasa. Jadi kampanyenya Nabi itu dimulai dari ana basyarun mislukum. Saya ini manusia sama seperti kalian. Kalau saya kemudian bisa berakhlakul karimah, memberikan contoh suri tuliden, suri tauladen yang baik, maka kita sebagai umatnya pun bisa, mampu. Dan dalam kesempatan yang lain, hadis menyebutkan al-muslimu akhul muslimi yashuddu ba'duhum ba'du. Seorang muslim kepada seorang muslim yang lain ini ibaratnya sebagai saudara, ikatan persaudaraan di mana mereka saling membutuhkan, yashuddu ba'duhum ba'du, butuhkan satu sama yang lainnya. Dalam hadis Imam Bukhari, hadis Nabi pada kitab Imam Bukhari, disebutkan muslim yang sejati, al-muslimu huwalladhi man salimal muslima bilisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu orang yang bisa menjaga saudara muslim yang lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Ini ajakan Kanjeng Nabi kepada kita semuanya untuk berakhlakul karimah sesuai porsinya. Karena hakikatnya seorang muslim yang baik itu seorang muslim yang bisa merawat tetangga atau teman kerabat muslim lainnya dari kerusakan lisan dan tangannya. Nah, kalau lisan dan tangan yang disebut, karena dalam perjalanan hidup dua faktor ini yang seringkali menjadi problem. Lisannya seringkali menyinggung, menyindir, bahkan mencibir dan memfitnah dari lisan. Tangan pun demikian. Banyak hal yang kemudian diganti oleh peran tangan dan lisan. Para pendengar radio kediri rahimakumullah, prinsip-prinsip akhlak yang bagaimana yang kemudian dapat mewujudkan kedamaian negeri, tentu adalah akhlak yang pertama, akhlak mempererat persaudaraan dan toleransi. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, kira-kira kalau dimaknai akan menjadi begini: orang-orang yang beriman sesungguhnya bergandengan persaudaraan. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Suratnya surat yang ke-49. Dari akhlak yang mempererat persaudaraan inilah cinta tanah air tumbuh. Di saat ada orang yang merasa tidak diperhatikan oleh negara, tapi justru sesama muslim memperhatikannya. Dan akhlak yang bagaimana yang bisa menguatkan negeri, yaitu akhlak yang membawa perdamaian dan menjauhi perpecahan. Ini kalau dalam surah Al-Quran ada pada Al-Anfal, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena berbantah-bantahan ini menyebabkan menjadi gentar dan hilang kekuatan. Maka bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu tadi yang disebutkan di awal, kacamata muslimnya dipakai, kacamata ke-Indonesianya juga dipakai, insya Allah akan selamat dan sukses kita. Caranya bagaimana? Salah satu cara yang paling mudah untuk mempererat akhlakul karimah dalam kita bernegara itu menyebarkan salam, afsus salam bainakum, menyebarkan salam. Baik Mas Fauzi, itu sebagai pembuka kita pada pagi hari ini.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz Lufi atas tausiah di awal ini, dan kita nanti ya kita lanjutkan setelah break ini ke sesi kedua untuk bertanya jawab bersama. Baik pendengar dan juga yang ingin bertanya, ini nanti ya kita break sebentar, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Jangan kemana-mana, pasti tetap di 1,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua, menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu, level D berwarna merah, menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Baik pendengar dan juga Ustadz ya, kita lanjut lagi di sesi kedua ini. Dan juga bagi pendengar yang ingin bergabung, baik ingin menanyakan terkait tema kita di pagi ini, bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpatan kami di 0812346002 89. Untuk nomor M3 kami di 0857253525250. Baik, Ustadz Lutfi, ini ada pertanyaan di pagi ini dari, selamat pagi Ustadz Lutfi dan juga Fauzia. Ini Akmal dari Sumberbendo ingin bertanya terkait temanya, tema di pagi hari ini ya. Mengapa akhlak Islam sangat berpengaruh untuk menciptakan kedamaian di suatu negeri ini, Ustadz?
1: Ya, baik. Mengapa dengan berakhlak akan mempengaruhi kedamaian suatu negeri? Bahwa dalam Islam, akhlak ini memiliki batasan-batasan pengendalian diri. Dari akhlakul karimah, kita mengetahui hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati akhihi. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan saudara yang lainnya. Nah, ini kan bagian dari akhlak kita.
0: Yeah.
1: Nah, kamu boleh berjalan nggak pakai baju, karena itu memang kebebasanmu, hak kamu. Tapi dalam akhlak kita juga mengajarkan untuk tidak mengganggu orang lain. Nah, dengan kamu tidak berbaju itu kan mengganggu pandangan orang lain.
0: Yeah.
1: Nah, dari sini kita tahu batasan-batasan kita berakhlak itu salah satunya apa? Menghadirkan hak-hak universal kemanusiaan, sehingga satu sama yang lainnya memiliki batasan-batasan untuk saling menghormati. Nah, yang demikian ini kan bagian dari kunci kedamaian yang abadi. Seseorang yang bisa menghormati hak orang lain, orang yang bisa menghormati kepentingan orang lain, ini bagian dari kita menjaga kedamaian. Nah, maka bagaimana akhlak bisa sebegitu pentingnya untuk negara? Ya karena tadi, dari hal yang paling sederhana, kita bisa menghormati hak dan kepentingan kita dan juga orang lain, sehingga tercipta untuk saling merekatkan kebersamaan. Kalau sudah demikian, maka yang muncul akhirnya adalah apa? Keadilan yang merupakan fondasi bersama. Mencegah hancurnya negara itu kan dimulai dari keadilan. Nah, karena saling menghormati, akhirnya keamanan negara terbentuk. Karena keamanan negara itu tidak ditentukan oleh status keagamaan warganya, tetapi bagaimana warganya menegakkan keadilan dan juga akhlakul karimah. Nah, kira-kira begitu.
0: Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Ari di Gedang Sewu, selamat pagi Ustaz Lutfi dan juga Fauzi. Nah, ini apakah juga berkaitan dengan fasadu fil bahri wal ardi bima kasabat aidinas ini, Ustaz?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Kerusakan di muka bumi ini dimulai atau disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, artinya dalam memahami konteks ayat tersebut, memang secara umum saat kita memiliki akhlak yang baik, sehingga kita tadi disebutkan tahu hak-hak kita, kewajiban kita, insya Allah akan mencegah tadi. Saat kita berakhlak, kita tahu, oh, lingkungan ini tidak bisa dirusak, karena ketika kita merusak lingkungan, maka kita juga mengambil hak orang lain. Kita mau membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, di selokan, kita akan berpikir bahwa kita ini nggak berakhlak ini kalau kita membuang sampah, karena kedepannya sampah-sampah ini akan merugikan kita sendiri. Dan kehancuran kita ya dimulai dari itu tadi, tangan-tangan jahil yang tidak bisa berakhlak. Kalau jenengan berakhlak, tangan-tangan jenengan itu akan digunakan semestinya, bukan untuk merusak semesta, bukan untuk mengambil hak orang lain pula. Bagus pertanyaannya tadi.
0: Baik. Baik, Ustaz Lutfi, ini udah tak terasa ini di penghujung pengajian Mutiara pagi ini. Boleh diberikan closing statement terkait tema kita di pagi ini, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Ya, baik. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI Kedir rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari ungkapan ini saja sudah jelas betapa pentingnya akhlak, sehingga harus diutus pula manusia paling mulia. Dan akhlak ini cakupannya luas. Akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada tetangga kita, keluarga kita, dan akhlak kita dalam bernegara, serta akhlak kita kepada semesta. Andai semuanya kita bisa untuk berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga agama melalui Al-Qur'an, insyaallah akan terciptalah kedamaian yang abadi. Tidak membutuhkan waktu lama untuk kita menyusun undang-undang, karena setiap pribadi kita sudah menunaikan hak dan kewajibannya berdasarkan akhlakul karimah. Harapan kita, mari kita sama-sama perbaiki akhlak kita untuk diri kita sendiri dan kepada sesama. Insya Allah, ketika kita berakhlakul karimah dan seluruh dari kita juga memiliki akhlakul karimah, maka negeri ini akan tercipta kedamaian dan kemuliaan. Semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini membawa kemanfaatan dan keberkahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, Mas Fauzi.
0: Ya, baik.
1: Kita ketemu di kesempatan yang lain.
0: Baik.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Lutfi ya, atas pengajian di pagi ini ya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan memang ya realitanya sudah terjadi di kehidupan ini, tinggal kita selalu memperbaiki akhlaknya. Terima kasih Ustaz Lutfi, semoga sehat selalu, dan izin saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan pendengar ya, nanti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Berita. Dan pendengar ya, jangan kemana-mana, pastinya tadi 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik.
1: Main. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Sari atas pendampingannya. Dan kami terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Haja Hania, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya untuk tausiah di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan ketemu di pekan depan untuk terus belajar ilmu agama. Sekali lagi terima kasih Ustazah, selamat pagi.
1: Sami-sami.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak memastikan fokus utama menghadapi ancaman PHK bagi sekitar 4.400 buruh adalah mengawal pemenuhan hak pekerja. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak memastikan fokus utama menghadapi ancaman PHK bagi sekitar 4.400 buruh adalah mengawal pemenuhan hak pekerja. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan fokus utama dalam mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 4.400 buruh adalah melindungi hak-hak pekerja. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut, sebagian besar angka tersebut berasal dari kasus PT Pakerin yang menghentikan operasional akibat persoalan internal perusahaan. Menurut Emil, Pemprov Jatim tidak memiliki kewenangan mengambil alih perusahaan swasta yang memutuskan berhenti beroperasi. Namun pemerintah terus mengawal agar seluruh kewajiban perusahaan kepada para pekerja dapat dipenuhi.
3: Sekarang fokus kita pernah melindungi para pegawai dulu. Ya, nah ini yang kemudian kemarin diperjuangkan, dan kami berterima kasih kepada lembaga penjamin simpanan yang juga sudah mau berkomunikasi dengan intensif dengan Mas Sekda juga, yang kita ditugasi Ibu Gubernur, dan Ibu Gubernur juga mengawal betul nasib para pekerja Pakerin ini. Karena jadi angka yang Anda dengar dari Dinas Tenaga Kerja kebanyakan itu.
2: Sementara itu, untuk ancaman PHK di perusahaan lain, Emil mengatakan kondisinya masih dalam pemantauan karena sebagian besar perusahaan masih berupaya menyesuaikan produksi dan belum berencana menutup usahanya. Ani Hasana melaporkan.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurunnya daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
5: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK, sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
4: Sementara itu, Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur, Rohadi, meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama dan mempertahankan keberlangsungan pegawai.
6: Yang paling mengkhawatirkan, yang pertama, kebijakan-kebijakan pemerintah tentang rencana-rencana peraturan Menteri Kesehatan dan juga mungkin tentang rencana-rencana peraturan Menteri Keuangan.
4: Selain itu, serikat pekerja mendorong Dinas Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Langkah preventif dinilai penting agar gelombang PHK dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syariat istitoah untuk musim haji 2027. Ayu Citra melaporkan.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
8: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah, ya. Masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
7: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istiqoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya salah satu yang paling krusial itu pertama di Mina juga ya karena kapasitas tenda di sana juga. Konsensus wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
7: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Institut Teknologi 10 November ITS menegaskan komitmennya mendukung target pengurangan emisi melalui penyusunan roadmap zero emission yang akan dijalankan secara bertahap mulai 2026 hingga 2030. Oni Arianto melaporkan.
10: Institut Teknologi 10 November ITS menegaskan komitmennya mendukung target pengurangan emisi melalui penyusunan roadmap zero emission yang dijalankan secara bertahap mulai 2026 sampai 2030. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati minggu siang mengatakan roadmap tersebut telah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk keseriusan kampus ITS dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan target zero emission nasional. Menurutnya, penyampaian roadmap tersebut mendapat respon positif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan siap memberikan fasilitasi apabila ITS membutuhkan dukungan dalam pelaksanaan program tersebut.
11: Punya roadmap net zero emission 2026 sampai 2030, sampaikan dan beliau senang dengan roadmap itu dan menyampaikan kalau perlu apa saja yang perlu dukungan Kementerian, nah kami akan difasilitasi untuk bisa mewujudkan net zero emission 2030.
10: Profesor Bambang Pramujati menilai dukungan pemerintah akan memperkuat langkah ITS dalam mengembangkan berbagai program dan inovasi ramah lingkungan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya target zero emission pada tahun 2030. Melalui roadmap tersebut, ITS berkomitmen menjadi kampus yang berperan aktif dalam pengembangan teknologi, riset, dan kebijakan yang mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon serta berkelanjutan lingkungan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Surabaya UBAYA menciptakan inovasi smart chess yakni robot catur berbasis kecerdasan buatan. Informasi disampaikan Faiz Putra.
12: Universitas Surabaya kembali mencetak inovasi terbaru di bidang teknik elektro. Inovasi tersebut diciptakan mahasiswa program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Surabaya atau UBAYA, Agung. Dengan temuannya yakni robot catur berbasis kecerdasan buatan AI bernama Smart Chess. Agung kepada RRI hari ini menjelaskan robot catur ciptaannya di sistem untuk terintegrasi dengan lengan robot industri, kamera, dan AI sebagai media bermain dan riset robotika untuk merealisasikan konsep yang dapat diimplementasikan di bidang industri. Dirinya menggambarkan dengan adanya AI pada sistem robot catur ini bisa dikembangkan ke sistem robot industri yang lebih kompleks seperti robot perakitan otomotif. Bedanya, melalui AI membuat proses perakitan tidak tergantung dengan instruksi manusia saja, namun robot mampu memecahkan masalah secara internal. Saat ini, Smart Chess masih dalam fase pertandingan manusia melawan robot. Nantinya sistem tersebut akan lebih disempurnakan, termasuk kemungkinan pertandingan robot melawan robot, serta penambahan level kesulitan. Level tertinggi ada di Grandmaster, dengan tingkat kemenangan hampir 100%.
13: Awalnya memang aku sendiri ahli catur, jadi aku memang suka main catur. Lalu aku melihat di elektro ada robot industri ini. Kepikiran aja tiba-tiba, bisa ini untuk bikin robot catur dibandingin aku main catur secara online yang aku cuma di HP. Karena kalau aku sebagai ahli catur yang terbiasa untuk main di papan, aku main di HP itu rasanya kayak main game. Jadi kurang kompetitif, rasa kompetitifnya itu kurang.
12: Selama pengerjaannya, dirinya mengaku sempat mengalami kendala pada laptopnya, sehingga data program Smart Chess sempat hilang, dan waktu proses training data sempat tertunda. Selama proses pemulihan data, dirinya membutuhkan waktu total 2-3 minggu. Faiz Putra melaporkan.
0: Universitas Wijaya Putra Surabaya terus berupaya berkembang menjadi kampus sosiopreneur. Farida Usnia melaporkan.
14: Universitas Wijaya Putra UWP Surabaya terus berupaya berkembang menjadi kampus sosiopreneur. Saat memberikan sambutan dalam reuni alumni lintas angkatan kemarin, Rektor UWP Surabaya, Dr. Budi Endarto mengatakan, dosen dan mahasiswa saat ini wajib melakukan riset dan pengabdian kepada masyarakat.
15: Sekarang ada spirit sosiopreneur university bahwa Wijaya Putra sudah ke arah sana. Dan insya Allah untuk dari sisi perolehan hibah, penelitian dan pengabdian, kita salah satu yang terbesar baik di Surabaya maupun di Jawa Timur. Ini yang perlu kita kembangkan bersama-sama.
14: Sementara itu, Ketua Panitia Reuni Lintas Angkatan UWP Surabaya, Tetuko Basuki Raharjo mengatakan, alumni kampus swasta ini berupaya mengembangkan UWP.
16: Untuk mempersatukan kembali para alumni yang mulai tahun 1981 sampai 2025. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi para alumni. Cuman memang Bapak Rektor, kami belum bisa memberi cenderamata apa-apa ke kampus. Akan tetapi kami ini para alumni bertekad untuk mengembangkan sayap Wijaya Putra di mana kami berada, terutama di lingkungan dekat-dekat kami, untuk yakni PMB, terutama ini mahasiswa baru ini yang kita sampaikan ke pihak rektorat nanti.
14: Civitas Akademik UWP optimis dapat terus melahirkan generasi sosiopreneur yang tidak hanya cerdas berbisnis tetapi juga bijak bermasyarakat. Farida Usnia melaporkan.
0: Sebanyak 25 peserta program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 di Kabupaten Kediri mengikuti uji kompetensi bidang digital marketing di LKP Artemara Durus, Marosean, Kampung Inggris Pare. Ana Kusuma melaporkan.
17: Sebanyak 25 peserta program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 di Kabupaten Kediri mengikuti uji kompetensi bidang digital marketing di LKP Arta Maradurus Marusean, Kampung Inggris Pare. Uji kompetensi tersebut menjadi tahapan akhir untuk mengukur penguasaan materi para peserta setelah menjalani pelatihan intensif selama 32 hari. Ketua Pelaksana PKK Digital Marketing LKP Arta Maradurus Marusean, Yosua Ignatius Manulang, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama LKP Arta Maradurus Marusean dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja khususnya di bidang pemasaran digital.
18: Untuk yang ikut ujian ada sebanyak 25 orang. Untuk sebaran peserta itu kita ambil dari Kabupaten Kediri. Jadi untuk teman-teman yang sudah lulus SMA ataupun SMK sederajat yang belum bekerja ataupun ada rencana untuk buka usaha sendiri terkait digital marketing, pada akhirnya dengan mengikuti pelatihan ini nanti kita harapkan mereka untuk portofolio mereka bekerja ataupun untuk peningkatan kemampuan untuk buka usaha di bidang digital marketing itu lebih mumpuni lah begitu.
17: Sementara itu, perwakilan tempat uji kompetensi Lembaga Sertifikat Kompetensi Digital Business, Nuhadi Bahri, menerangkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi dilakukan sesuai standar sertifikasi nasional dan diawasi oleh pengawas independen guna menjaga mutu proses penilaian.
19: Jadi uji kompetensi ini itu dilaksanakan dalam rangka kegiatan uji kompetensi peserta PKK 2026 untuk kegiatan pelaksanaan. pelaksanaan ini dilaksanakan oleh LSK DDB. Kami dalam hal ini sebagai TUK memiliki peran untuk memfasilitasi ketersediaan pelaksanaan uji kompetensi.
17: Melalui uji kompetensi tersebut, peserta yang dinyatakan memenuhi standar akan memperoleh pengakuan atas kompetensi yang dimiliki di bidang digital marketing. Hasil asesmen diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas peluang kerja maupun pengembangan usaha berbasis digital. Anang Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, terkait penyelenggaraan semifinal dan final Piala Presiden 2026 selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
20: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
21: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung pada Minggu sore di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
20: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
22: Saya setuju.
20: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
21: 6 miliar.
20: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
21: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
23: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
24: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
21: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Trio pemain asing mulai berlatih bersama Persela Lamongan. Pelatih Persela memberikan porsi latihan ringan untuk beradaptasi. Farin Regi melaporkan.
25: Skuad Persela Lamongan semakin lengkap dalam persiapan menghadapi kompetisi Championship musim 2026-2027. Trio pemain asing asal Brasil, Daniel Gonçalves, Jake Sosa, dan Junior Cabral telah bergabung dalam sesi latihan skuad Laskar Joko Tingkir. Ketiganya langsung mengikuti latihan bersama para pemain Persela lainnya. Pelatih Persela, Bima Sakti, belum memberikan porsi latihan secara penuh karena kondisi fisik ketiganya masih dalam tahap pemulihan setelah menempuh perjalanan panjang dari Brasil menuju Indonesia. Selain memulihkan kondisi fisik setelah perjalanan panjang, ketiganya juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca serta pola latihan yang diterapkan Persela.
26: Terima kasih juga kepada pemain asing yang sudah hadir, sudah melakukan penyelesaian administrasi semuanya, sudah keluarga, dan tinggal bagaimana mereka bisa adaptasi, karena tadi saya melihat Sosa sama Daniel karena perjalanan 2 hari setengah, ya sekitar berapa jam itu, sehingga kita butuh memberikan istirahat buat mereka. Terus habis itu bisa dilatih agar mereka kita kontrol agar tidak terlalu over karena masa recovery mereka perlu adaptasi juga.
25: Dengan bergabungnya trio pemain asal Brasil, Persela kini memiliki tambahan kekuatan dari sektor pemain asing. Namun Bima Sakti memastikan proses peningkatan kondisi fisik dan adaptasi tetap dilakukan secara bertahap. Farin Rakim melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature Dana Ziz bisa bayarkan iuran CKN, berkuat perlindungan kesehatan umat. Selengkapnya disampaikan Ani Hasana.
27: Kita melihat banyak para pekerja sosial keagamaan belum tercover di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur. Contoh umpamanya takmir masjid itu siapa yang memberi pertolongan ya untuk perlindungan atau tolong menolong kesehatannya.
2: Kesehatan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, namun hingga kini masih ada masyarakat yang belum memiliki perlindungan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Melihat kondisi tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membuka peluang pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok masyarakat yang belum terlindungi. Wakil Ketua MUI M. Khalil Nafis menjelaskan, langkah ini diharapkan memperluas kepesertaan JKN sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga kesehatan masyarakat.
27: Kita melihat banyak para pekerja sosial keagamaan belum tercover di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur. Contoh umpamanya takmir masjid itu siapa yang memberi pertolongan ya untuk perlindungan atau tolong menolong kesehatannya, ustadz-ustadz di pesantren ya, dan orang-orang yang bekerja sosialnya belum. Nah, ini perlu kita maksimalkan. Insya Allah minggu depan akan diterbitkan fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa zakat, infak, sedekah itu dapat digunakan sebagai iuran bagi masyarakat yang belum mendapat perlindungan itu.
2: M. Khalil Nafis yang juga Ketua Dewan Pengawas Syariah BPJS Kesehatan mengatakan, fatwa tersebut menjadi upaya agar kelompok masyarakat rentan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. Menurutnya, tidak seluruh masyarakat dapat sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak termasuk lembaga pengelola zakat.
27: Karena tidak semua bisa dicakup oleh pemerintah, seperti Kabupaten Sampang, APBD bisa membayar. Nah, ini lembaga amil zakat atau basnas itu bisa mengiurkan pada kelompok-kelompok rentan ini untuk partisipasi dan kesehatan, karena kesehatan itu adalah hal yang pokok.
2: Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah pekerja sosial keagamaan seperti marbot masjid, ustadz pesantren, hingga pengurus organisasi keagamaan yang selama ini banyak mengabdikan diri kepada masyarakat. Ketua Badan Pengurus Lazis Muhammadiyah Jatim Imam Hambali menilai marbot masjid termasuk kelompok yang layak mendapatkan perhatian karena sebagian besar memiliki kondisi ekonomi terbatas.
3: Marbot ini bagian dari disabilitas, juga bagian daripada fakir miskin. Itu tidak ada masalah. Artinya mereka juga berhak mendapatkan satu layanan dari kita semua supaya mereka lebih baik. Bahwa pekerjaan marbot itu bukan pekerjaan, itu kewajiban kita. Jadi saya sangat setuju kalau itu menjadi bagian dari sasaran ini. Artinya dari 8 asnaf, ini marbot itu asnaf fakir miskin, rata-rata mereka miskin ya, rata-rata.
2: Dukungan terhadap pemanfaatan dana zakat untuk iuran JKN juga datang dari para penerima manfaat. Muhammad Ilyasan yang pernah menjadi marbot masjid menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan pengalaman sebagai marbot membuat dirinya memahami kondisi pekerja sosial keagamaan yang terkadang memiliki penghasilan terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Karena marbot-marbot yang ada di Indonesia ini kebanyakan orang tidak mampu. Untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup. Jadi mereka tidak peduli dengan BPJS itu loh. Dengan adanya iuran seperti itu, setuju sekali jika diperuntukkan untuk marbot, guru ngaji. Pasalnya saya juga pernah jadi marbot juga sih. Sebulan dapat uang 40.000. Saya jadi marbot selama bertahun-tahun itu tidak naik ya, seperti itu.
2: Sementara itu, BPJS Kesehatan terus mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan JKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan, sinergi bersama organisasi keagamaan menjadi salah satu cara memperluas edukasi mengenai program JKN.
5: Sinergi apa tasbih JKN ini adalah perwujudan untuk mengajak partisipasi dari kelompok masyarakat, salah satunya adalah MUI, untuk membantu mensiarkan tentang edukasi mengenai program JKN di masyarakat, supaya masyarakat dapat mendapatkan informasi yang utuh dan juga mengajak partisipasi dari dai-dai dan da'iyah, supaya turut memberikan informasi yang benar dan baik kepada masyarakat.

0: masyarakat menjadi sadar akan lebih pentingnya kesehatan. Bukan hanya untuk proteksi, tetapi untuk sharing, sharing dalam hal ini gotong royong, dan juga kepatuhan terhadap regulasi.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendukung langkah kolaborasi antara BPJS Kesehatan, MUI, dan Lembaga Pengelola Zakat untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Asisten 3 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Ahmad Jazuli menilai, gerakan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial dan semangat gotong royong.
2: Bahwa membantu yang lain kesehatan ini adalah bagian dari ibadah. Bahwa ibadah tidak hanya kegiatan ritual, sholat, puasa, tetapi ini adalah bentuk yang katakan kita mungkin ta'awanu albir taqwa. Jadi prinsip Pemda Jawa Timur sangat mendukung program ini.
1: Pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu pembayaran iuran JKN menjadi bentuk sinergi antara nilai keagamaan dan kepedulian sosial. Melalui kolaborasi pemerintah, BPJS Kesehatan, MUI, dan Lembaga Zakat, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pekerja sosial keagamaan, mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Ani Hasanah, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: lagu dari Run Hari Baru. Kami juga mengajak Anda untuk menyambut hari baru di awal pekan Senin 3 Agustus 2026 tentunya dengan semangat dan sukacita untuk kembali lagi melanjutkan tugas aktivitas Anda. Bagaimana? Apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Ya tentu kita semua berharap bahwa Anda dalam kondisi sehat bahkan siap untuk bisa melanjutkan aktivitas Anda di hari sibuk kali ini. Awal pekan begitu ya. Karena kemarin sudah selesai kita relaksasi begitu ya. Istirahat sembari berkumpul bersama keluarga, membangun hubungan yang jauh lebih baik, bonding begitu ya. Kali ini kita kembali lagi disibukkan dengan rutin tas keseharian. Dan tentunya kami di Persatuan Radio Surabaya juga temani Anda. Selain dengan komposisi-komposisi yang bisa menambah semangat, kami juga akan hadirkan kabar-kabar yang ada di sekitar kita. Seperti biasa, kami juga undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Lan telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 boleh tentunya Anda gunakan untuk berbagi kabar. Beberapa hari terakhir ini kondisi di sekitaran Surabaya suhunya gak terlalu dingin sih. Tapi beberapa hari kemarin, nah itu sempat hujan, gak rata sih. Ini ada di Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Timur. Beberapa kawan bercerita begitu ya. Durasinya singkat saja tapi cukup membuat kita terheran-heran. Loh, ini kan udah musim kemarau, kok masih ada hujan gitu kan ya. Ini yang harus waspadai. BMKG pun juga mengatakan bahwa El Nino dengan tingkat moderat hingga kuat itu sudah mulai dirasakan dampaknya di beberapa wilayah di Indonesia. Dan terlebih kita juga bersiap ya memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi pada bulan Agustus hingga September. Kondisinya disinyalir jauh lebih terik dan juga jauh lebih panjang. Kita berdoa segala sesuatunya jauh lebih baik, tidak ada bencana, bahkan kita juga siap begitu ya menyambut setiap harinya dengan kondisi apapun, dengan ucapan syukur dan terlebih menjaga kesehatan kita. Saya sebelum bagikan kabar-kabar lain, ini sudah ada pendengar juga yang pagi ini bergabung bersama kami. Kita coba terima terlebih dahulu. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam, Pak Ardiansa Malik. Halo, Pak Ardiansa Malik.
1: Ya, halo.
0: Ya.
1: Ya, suaranya tadi hilang.
0: Oh, baik, karena sinyal mungkin ya. Siap, baik Pak. Gimana?
1: Ya, ini mau mengabarkan cuaca, Mbak. Mm-hmm. Untuk pagi ini udaranya di kawasan Kalidawar Tulungagung sangat dingin.
0: Oh, baik.
1: Dan untuk kabut turun pagi ini sangat tebal ini, Mbak.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Yeah. Dan untuk lalu lintas pagi ini sangat ramai ini, tapi roda dua ini mungkin anak-anak berangkat sekolah juga pekerja-pekerja mulai berangkat ini.
0: Hmm, baik ya. Siap Pak.
1: Iya. Itu aja, terima kasih Mbak Sari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ardiansa Malik. Wah, ini di sana ternyata suhunya sangat dingin. Kita di Surabaya dua hari ini gak seberapa dingin sih gitu ya. Sudah mulai berkurang gitu suhunya. Tapi kalau misalnya melihat kondisinya, dua hari kemarin memang sempat mendung. Bahkan tadi ya saya katakan sempat hujan. Kawasan di Trenggalek, Tulungagung beberapa waktu yang lalu pendengar juga mengabarkan hujan. Ya intensitasnya ringan saja, sedikit kok, sebentar kok gitu kan ya. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Baik, mendengar ya, di pagi ini ya, informasi dari Kediri, dosen dan mahasiswa PSDK Universitas Brawijaya UB Kediri mengenalkan inovasi suplemen pakan itu diberi nama Tromafit Pro kepada pembudidaya ikan di Desa Ngeranti, Kecamatan Bonyolangu, Kabupaten Tulungagung. Agenda sosialisasi dan pelatihan tersebut digelar di Balai Desa Ngeranti dan diikuti perwakilan pembudidaya dan lele ikan hias di 5 dusun yakni Kerengit, Blimbing, Ngeranti, Miren 1 dan Miren 2. Kegiatan ini mendapatkan dukungan langsung dari Kepala Desa Ngeranti Yulianto bersama para kepala dusun. Itu sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam pembangunan perikanan dan pemberdayaan masyarakat. Dari proses tersebut, Tromfit Pro dirancang bukan sebagai pengganti pakan pabrik sepenuhnya, melainkan sebagai alternatif suplemen pakan berbahan lokal yang dapat dibuat sendiri oleh pembudidaya. Penjelas sejahtera Tromfit dikembangkan sebagai suplemen pakan berbahan lokal dan mengombinasikan probiotik dan pigmen alami. Kandungan probiotik berperan membantu meningkatkan proses perencanaan dan penyerapan nutrisi pakan sehingga pertumbuhan ikan lebih efisien dan kebutuhan pakan dapat berkurang. Pada saat itu materi disampaikan langsung oleh dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Pusdaku UB Kediri antara lain Vika Moldia, Muhammad Dwi Cahaya dan Anisha Aprila Nuhasana. Selain menjadi forum transfer ilmu, program ini juga membuka akses komunikasi langsung antar komisi dan budaya. Ini menjadi wadah diskusi dua arah di mana budaya dan berbagai pengalaman dan kendala di lapangan. Sementara dosen pemberian solusi berbasis keilmuan yang aplikatif. Ia meyakini bahwa agenda ini menjadi sarana berbagai pengetahuan agar teknologi pakan fermentasi sederhana ini dapat terkuan secara mandiri oleh pembudidaya di Sanganti. Lalu peserta menilai Tromfit Pro cukup bagus dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Pemain pakan seperti ini penting untuk membantu meningkatkan manfaat nutrisi. Budaya Haryanto juga menyambut positif. Ia mengatakan proses program ini turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goal dan SDGs, khususnya poin 2 tentang Zero Hunger atau ketahanan pangan, serta poin 12 tentang Responsible Consumption and Production.

Baik benar ya, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung di program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Mendengar pastinya tetap di 1,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasannya akan dicapai oleh mangrove Coastal Resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian

tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program